0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar, saat lagi kita akan ikuti silang gereja dari Gereja Santo Gregorius Agung yang akan disampaikan oleh Romo Robertos Belarnino, dan tema kita adalah Pekan Biasa ke-16. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Silang Gereja.

0: Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Gregorius Agung. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita mendoakan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Lagu pembukaan 329.

0: Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi dengan mengakui segala dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Intensi misa hari ini, ucapan syukur atas bertambahnya usia, agar selalu sehat dan pendidikan berjalan lancar. Kita bawa seluruh intensi kita dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Sempurna, melalui Putramu, Engkau mempersatukan kami sebagai anak-anakmu. Semoga kami bertekun dalam kebersamaan dan giat mengusahakan kebahagiaan sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang merdeka. Sebab tubuh tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya Ia menentukan mereka yang mendapat kurnia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah semua mendapat kurnia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, atau untuk berbicara dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maka berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya, maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama mengingatkan kita akan rupa-rupa karunia dalam gereja, dan kita semua dalam gereja, meskipun anggotanya banyak, tetapi kita semua merupakan satu tubuh saja dengan Kristus sebagai kepalanya. Maka sebagaimana tubuh ada banyak, ada tangan, ada kaki, ya, dan ada fungsinya masing-masing, begitu pula juga kita ada peranan masing-masing, ya. Ada rupa-rupa karunia, ada yang karunia mengadakan mujizat, ada untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berbicara dalam bahasa roh, ya, dan lain-lain. Maka kita tidak perlu iri, tidak perlu minder, ya, dengan orang lain, karena masing-masing sudah diberi karunianya masing-masing. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Bacaan Injil ingin mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus semua hal mungkin, bahkan orang yang sudah mati pun bangkit. Tentu kematian membawa kedukaan, apalagi seorang janda dan anak laki-laki tunggal. Maka hidupnya pasti sudah hancur, karena satu-satunya hidupnya, anak laki-lakinya ini satu-satunya mati. Tetapi Tuhan tergerak oleh belas kasih, sehingga yang sudah mati tadi, baik si anak laki-laki maupun hati ibunya yang mati, kemudian dibangkitkan. Maka kita mohon rahmat penyertaan Tuhan, kita yang seringkali tanda kutip sudah mati, terpuruk, jatuh, frustasi, ketika Tuhan tergerak oleh belas kasih, Tuhan memampukan kita dan Tuhan membangkitkan kita dari segala kejatuhan, keterpurukan, bahkan kematian hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pemurah, terimalah roti dan anggur ini, lambang kurban putramu yang mempersatukan kami. Mampukanlah kami untuk bersatu hati dalam membangun kerajaanmu di dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suhario, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi sampai ke hidup yang kekal.

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan kompleks gereja. Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang terjadi bagi umatmu di paroki Kota Bumi. Semoga kami dapat meneruskan kebaikanmu dengan bersaksi dalam mengasihi dan berbela rasa pada sesama. Tuhan Yesus, perhatikanlah kerinduan umatmu untuk memiliki dan membangun pastoran, gereja, dan gedung karya pastoral sebagai tempat yang layak untuk tinggal para gembala kami dan tempat yang layak untuk kami berdoa serta beribadah kepadamu dan berdinamika sebagai sebuah paroki. Allah Roh Kudus, berikanlah kekuatan dan semangat untuk semua pihak yang memperhatikan, mendukung, dan membantu mewujudkan harapan kami untuk membangun kompleks gereja Santo Gregorius Agung Kota Bumi. Tuhan, inilah kerinduan kami, dengarkanlah doa umatmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
1: doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Amin.
2: Seorang nabi besar muncul di tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pemurah, Engkau telah menganugerahi kami sabda dan rejeki Putramu, Yesus Kristus. Semoga dalam peziarahan menuju hidup abadi ini, kami giat menghadirkan belas kasih Kristus bagi orang yang membutuhkan perlindungan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, segala pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban. Pagi ini pendengar Silang Gereja sudah menemani aktivitas Anda. Kita akan beralih di program Minggu Indi, siang hari, pagi hari ini ya, masih pagi, pagi jalan siang nanti, cuaca yang sangat-sangat cerah di pagi jelang siang hari ini. Lagu-lagu Indi siap menemani aktivitas Anda, sekaligus nanti Anda juga boleh request lagu ya. Langsung aja gabungan di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini. Tetap bersama kami dan terus ikuti program siaran kami setiap harinya. Nanti Anda request lagu bisa di 0356-8834756 atau via WhatsApp kami di 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, lagu-lagu indie menemani aktivitas Anda di program Minggu Indie. Anda juga boleh request lagu-lagu indie favorit Anda pendengar ya. Sampaikan saja di 0356-883-4756 atau via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Jadi lagu-lagu indie siap menemani hari Minggu pagi Anda jelang siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kita akan beralih di Tuban siang ini. Kemudian di hari Minggu ini kami ada program untuk Anda Idola RRI sampai jam 11 siang tepatnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas di pagi jelang siang hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Tadi sudah ada lagu anak yang menemani aktivitas Anda di program Idola RRI di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada satu cerita yang kami hadirkan untuk Anda, yaitu legenda Keong Mas, cerita rakyat Jawa Timur, kisah Nusantara. Selamat mengikuti.

dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandra Kirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Chandra Kirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Karena selain paras cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Lama-lama rasa iri itu berubah menjadi rasa benci.

Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan seorang pangeran dari Kerajaan Kauripan yang bernama Raden Inu Kertapati yang terkenal tampan dan gagah. Sang putri menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya Putri Chandra Kirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok Raden Inu Kertapati.

Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan.

Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas.

Suatu hari ketika Chandra Kirana sedang berada di taman istana, dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap, si penyihir mengeluarkan mantra. Asap tebal muncul menyelimuti tubuh Chandra Kirana dan merubahnya menjadi seekor keong yang berwarna keemasan. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh muncul dari balik pohon dengan tertawa puas. Seolah semua rasa benci yang selama ini dia pendam telah terlampiaskan. Kutukan yang diberikan kepada Dewi Chandra Kirana akan hilang jika dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya.

Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong mas ke sungai dan membuat cerita bohong bahwa Dewi Chandra Kirana telah menghilang di hutan. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong mas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Dahan. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu ketika, keong mas tersangkut pada sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu adalah milik janda yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Mbok Rondo. Melihat ada keong yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Mbok Rondo memutuskan untuk membawanya pulang, bermaksud untuk merawat keong tersebut. Sesampainya di rumah, dia menaruh keong mas ke dalam tempayan. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang.

Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari, keong mas yang dia temukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Saat dirasa cukup untuk merawat semua tanamannya, Mbok Rondo memutuskan untuk pulang guna menyiapkan makanan untuk makan malam. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah terhampar berbagai macam makanan. Mbok Rondo keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Pagi harinya Mbok Rondo pergi ke ladang seperti biasa. Dan lagi-lagi ketika dia pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya suatu hari Mbok Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal karena begitu penasaran siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar seseorang sedang memasak. Mbok Rondo terkejut melihat gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Chandra Kirana menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Mbok Rondo, termasuk kutukan yang dimilikinya. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya jika Chandra Kirana lenyap begitu saja. Dia yakin Dewi Chandra Kirana masih hidup, yang kini entah berada di mana. Dengan tekadnya, Raden Inu Kertapati memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden diketahui Dewi Galuh. Dia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana.

Di tengah pencariannya, Raden Inu Kertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan sang Raden. Mendengar hal itu, hati Raden Inu Kertapati sangat senang karena segera bisa bertemu dengan Dewi Chandra Kirana.

Dia terus mengikuti arahan burung gagak, dan tanpa sepengetahuan sang Raden, gagak itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Hingga langkah Raden Inu Kertapati terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak karena dia sudah lelah sedari tadi mengikuti burung gagak. Sembari beristirahat, Raden Inu Kertapati menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk mengikuti gagak yang bisa bicara tersebut. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktian dan mengarahkannya kepada burung gagak. Seketika burung itu terbakar, berteriak kesakitan.

Ternyata sang kakek adalah orang yang sakti. Dia memberitahu kalau Gaga itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu Kertapati. Selain itu, sang kakek juga memberitahu jika ingin tujuannya segera tercapai, dia harus pergi menuju desa Dadapan.

Sesampainya di desa yang dimaksud, Raden Inu Kertapati berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat sekaligus meminta bekal air minum karena bekal yang dibawanya telah habis. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya sang Raden. Ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbok Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Mereka nampak terkejut dan gembira karena tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali.

Pertemuan itu membuat kutukan Dewi Chandra Kirana sirna. Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan Daha. Dewi Chandra Kirana menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini kepada sang ayah. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan diri dari istana karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang dia perbuat.

Akhir cerita, Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana menikah, dan Mbok Rondo yang telah merawatnya ikut dibawa pulang ke istana. Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana hidup bahagia.

0: Pendengar, berikutnya kami hadirkan kembali legenda Jakarta Rock, cerita rakyat Jawa Timur, kisah Nusantara yang akan menemani aktivitas Anda.
1: Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Taru. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Bok Mila, sedangkan sang ayah telah lama meninggal.

Pada suatu malam, ketika Jaka Tarub sedang tertidur, dia bermimpi menikah dengan seorang perempuan yang cantik jelita seperti bidadari kayangan.

Saat terbangun dari tidurnya, dia tersenyum senang dengan mimpinya semalam. Bahkan sampai siang hari, Jaka Tarub masih memikirkan mimpi indahnya itu. Dia duduk di depan rumahnya sambil termenung bahagia. Sang ibu merasa bingung melihat gelagat anaknya. Dia merasa tak seperti biasanya Jaka Tarub seperti ini. Seakan tak peduli dengan kehadiran sang ibu yang sedari tadi mengamatinya. Jaka Tarub terus terlarut dalam pikirannya tentang mimpi semalam. Mbok Milah pun berpikir, mungkin Jaka Tarub sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang handal dalam berburu, seperti mendiang ayahnya. Lalu pada suatu pagi, dia memutuskan untuk pergi berburu. Jaka Tarub mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang dia butuhkan. Kemudian berpamitan izin pergi kepada ibunya

0: Setelah Jaka Tarub pergi, Mbok Milah masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena tiba-tiba dia merasa lelah. Di hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor rusa. Hatinya puas karena hasil buruannya itu bisa dia makan bersama ibunya untuk beberapa hari ke depan. Saat sedang di perjalanan pulang, tiba-tiba dia dihadang oleh seekor harimau. Harimau itu nampak kelaparan. Begitu garang menunjukkan dua taring besarnya bersiap untuk menerkam Jaka Tarub. Panik karena mara bahaya berada di depan mata, tanpa pikir panjang, dia segera meninggalkan rusa yang dia bawa agar bisa pergi melarikan diri dengan cepat, sekaligus sebagai umpan agar tidak disantap oleh harimau. Harimau itu langsung memakan rusa hasil buruan Jaka Tarub. Dirasa telah aman, Jaka Tarub berhenti dengan nafas masih terengah-engah. Dia meluapkan kekesalannya, merasa sangat sial karena hasil buruan satu-satunya telah hilang disantap harimau.
1: Pertanda apakah ini? Tak seperti biasanya.
0: Jaka Tarub pun berjalan kembali pulang ke rumahnya dengan rasa lapar karena dia tidak menemukan hewan buruan lagi. Selain itu, dia juga tidak membawa bekal apapun. Saat Jaka Tarub sudah sampai di sekitar desa, nampak banyak warga yang tergesa-gesa berjalan menuju arah yang sama dengannya. Semakin dia mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Jaka Tarub semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia memasuki rumahnya, seorang warga menepuk pundaknya dan memeluk Jaka Tarub sambil berbisik memberitahukan sesuatu. Ternyata, ibunda Jaka Tarub telah meninggal dunia. Nampak di depannya sosok sang ibu telah terbaring kaku. Seketika Jaka Tarub lemas dan tangisnya mengisi ruangan.

Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang telah pulang, dia merasa sangat kesepian karena kini dia hanya tinggal sendirian. Jakatarup juga merasa bersalah karena dia belum bisa membahagiakan sang ibu.

Di hari-hari selanjutnya, Jaka Taru menghabiskan waktunya untuk berburu. Dan membagikan hasil buruannya kepada warga. Karena hanya dengan berburu, Jaka Taru bisa melupakan kesedihannya sejenak.

0: Hingga pada suatu hari, ketika sedang berburu, dia merasa bosan karena tidak ada satupun hewan buruan yang dia dapat. Merasa haus dan kelelahan, dia akhirnya pergi ke arah telaga yang berada di tengah hutan. Saat hampir sampai, terdengar sayup suara wanita sedang berbincang dan tertawa kecil. Dia berhenti sejenak.
1: Ah, mana mungkin ada perempuan di tempat seperti ini?

Namun, suaranya semakin jelas saat dia mendekati telaga. Alangkah terkejutnya dia. Nampak di hadapannya 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah tak percaya dengan apa yang dilihat saat ini. Dia memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semua berparas cantik

0: Dari percakapan mereka, dia tahu kalau 7 gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan.
1: Apakah ini arti mimpiku waktu itu?
0: Jaka Tarub melihat tumpukan selendang bidadari di atas sebuah batu besar. Semua selendang itu memiliki warna berbeda-beda. Jaka Tarub berpikir jika dia mengambil salah satunya, tentu di antara mereka tak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan mengendap-endap, Joko Tarub mengambil selendang yang berwarna merah dan menyembunyikannya.

0: Sementara itu, ketika bidadari hendak kembali ke kayangan.
1: Selendangku,
2: ada apa Nawang Wulan?
1: Selendangku tidak ada. Padahal tadi aku letakkan di atas batu bersama selendang kalian. Tanpa selendang, aku tidak akan bisa terbang dan kembali ke kayangan.
2: Oh tidak, matahari sudah hampir terbenam. Kita harus segera kembali ke kayangan.
1: Jangan tinggalkan
2: aku. Maafkan kami.
1: Aku harus bagaimana?
2: Kami harus kembali ke kayangan. Selamat tinggal, Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik.

Dari kejadian ini, Jagatarup yang masih di tempat persembunyiannya mendengar bahwa bidadari yang bajunya dia ambil bernama Nawang Wulan.

Nawang Wulan kebingungan mencari di mana keberadaan selendangnya. Dia terus mencari di tengah gelapnya hutan seorang diri. Dari kejauhan, Jaka Tarub masih terus mengawasi dan membuntuti Nawang Wulan, menunggu waktu yang tepat agar dia bisa berpura-pura menolong sang bidadari itu. Sesampainya di tepi hutan, Jaka Tarub menghampiri Nawang Wulan. Melihat kedatangan pemuda asing, Nawang Wulan nampak ketakutan. Namun segera Jaka Tarub menjelaskan maksud dan tujuannya. Mendengar niat baik itu, Nawang Wulan mau menerima ajakan Jaka Tarub untuk tinggal sementara di rumahnya.

Setelah tinggal bersama beberapa waktu, tumbuh benih cinta di antara keduanya, hingga akhirnya mereka pun menikah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai anak perempuan berparas cantik yang diberi nama

Sejak memiliki keluarga kecil, Jakataru bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Akan tetapi, ada hal yang mengganjal di pikirannya. Dia heran, padi yang ada di lumbung tak berkurang walaupun dimasak setiap hari. Bahkan panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tak muat lagi.

Suatu pagi, saat Nawang Mulan pergi mencuci, dia menitipkan anaknya pada Joko Taru dan berpesan kepada suaminya agar jangan pernah sekalipun membuka kukusan nasi yang sedang dia masak. Karena sudah cukup lama istrinya pergi, Jaka Tarub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang.

0: Dia pun membukanya dan lupa dengan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya dia, hanya terdapat sebutir biji padi. Pantas saja, persediaan di lumbung padinya selama ini tidak pernah berkurang. Saat Nawang Wulan sampai di rumah, dia begitu marah karena suaminya melupakan pesannya.
1: Kini hilang sudah kesaktianku untuk mengubah sebutir padi ini menjadi sebakul nasi.
2: Maafkan aku, istriku. Aku lupa dan tak tahu jika akhirnya akan seperti ini.
0: Sejak hari itu, Nawang Wulan harus menumbuk padi untuk dimasak dan dimakan sehari-hari.

0: Berjalannya waktu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang, padi yang tersisa hanya di dasar lumbung. Sampai suatu pagi, saat sedang mengambil padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menariknya. Wajah Nawang Wulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja dia dapatkan. Sebuah selendang yang dia cari-cari selama ini. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jagat Taru karena sudah ditipu selama ini. Dia kemudian segera menemui suaminya.
1: Jagat Taru, ternyata selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tega sekali dirimu. Aku rela hidup menjadi manusia di bumi ini dan ternyata kau yang mengambil selendangku. Sekarang aku akan kembali ke kayangan.
2: Tunggu, jangan pergi. Bagaimana dengan nasib Nawangsi?
1: Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku lagi, namun Nawangsi tetaplah anakku. Aku akan sesekali kembali untuk menyusuinya.
2: Nawang Wulan, tolong maafkan aku. Jangan tinggalkan aku.

Kehidupan bahagia Jakataru kini telah sirna. Kini dia hidup hanya berdua bersama bayi kecilnya.

Ketika Nawangsih ingin bertemu dengan ibunya, Jagatarup harus membakar batang padi yang diletakkan di dekat Nawangsih. Tentunya dengan syarat, Jagatarup tidak boleh berada di dekatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Idola RRI siang hari ini, pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3, kemudian Tuban siang ini hingga Tuban sore ini. Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Michael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik masa namanya Boboto senang, Boboto tenang gitu
1: ya. Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari Cikipro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Dapus pilihannya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih juga. Nah, kita juga tiap memperjuangkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk titik awalnya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Mama juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer. Insyaallah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong, marah balik Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya. Sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarsari Senandung Roncong dan Campur Sari, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Menemani siang hari Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Nisfatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudira Husada 54 Tuban. Saat ini kita berada di program Sekarsari pendengar sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kami hadirkan untuk Anda tembang-tembang keroncong dan campur sari di siang hari ini. Tadi sudah hadir dari Uut Salsabila sampai dengan Putri ya, dengan Teping Ati baru saja turun. Kembali akan saya hadirkan beberapa komposisi lagu untuk nanti Anda bisa request lagu-lagu keroncong dan campur sari kesayangan Anda. Tetap bersama kami di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wangsi di Sekar Sari, Senandung Roncong dan Cabur Sari pendengar menemani Anda di siang hari ini ya. Anda bisa telepon kami di 0356-8834756 untuk request lagu Keroncong dan Cabur Sari kesayangan Anda. Atau di WhatsApp pendengar 0851-9626-4186. Sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Mbak Niswa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Mbak Niswa, pripun iki pawartosipun Mbak Niswa ingkang menika?
0: Alhamdulillah, saya Mas Bujang niki cuaca ten studio nggih cerah niki, alhamdulillah. Nggih.
1: Kami Mbak Niswa iki nggih cerah sanget Mbak Niswa.
0: Nggih.
1: Ini nggih semripit nggih.
0: Semripit nggih angin nggih.
1: Nggih. Pripun sampun dari siang nopo dereng niki,
0: Mbak? Alhamdulillah, sampun.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Oh nggih, Mbak Niswa. Kula nyuwun tulung nggih mangke sesekarane puteraken. No, pun sing tuwa tenan siang-siang niku. Anu Mbak Niswa, puteraken tembang kangen mawon Mbak Niswa.
0: Tembang kangen nggih, siap.
1: Ambil kintun-kintun salam Mbak Niswa.
0: Oke, monggo.
1: Angkar foto nggih, sedeng siang, kiwanten. Lek metuki nggih, sedeng siang, Pak Setiawan. Oke, wonten Mbak I, Mas Budi, wonten Mama Yu.
0: Oke.
1: Wonten Mas Ulfan, Mbak Siti ini, kiwanten. Angkar foto, bisa Muni Pak Rasman, kiwanten Mama Yu. Kiwanten Mas Solikin, Kang Tamatiarto, kiwanten, ini samudani kemauan Mbak Niswa.
0: Oke, okay, siap. Sugeng,
1: siang, lanjut ke midang tagen.
0: Sugeng
1: Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng ayo gati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa, nge.
0: Oke.
1: Sekarang ini mungkin-mungkin sakit panjang malih insan udal, uki gelombang ingkang sami. Kak Semanten, Mbak Niswa, akhirang langkungi ngapunten. Nyuwun pamit Mbak Niswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali siang hari ini ya, pendengar ada Mas Bujang dari kawasan Tegal Pelem Meraura. Request lagunya Tembang Kangen, nanti dihadirkan versi Anissa Salma ya, untuk siang hari ini. Anda yang ingin bergabung nanti bisa kembali hadir ya untuk menyapa pendengar yang lainnya juga dan request lagu kesayangan Anda. Saya akan langsung hadirkan satu requestan dari Mas Bujang, ada Tembang Kangen dari Anissa Salma di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Siang hari ini pendengar menemani Anda di gelaran tembang-tembang Campur Sari dan juga Keroncong di siang hari ini. Satu penelpon dari WhatsApp sudah bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekar Sari, sansoyo gawe ademi ati. Yes, gawe dewe. Pripun Mbak, kabare Mbak Niswa, pawartosipun?
2: Alhamdulillah sehat Mas Puji. Mas Bujang lagi toh ya.
3: Atau biong.
2: Aduh terbayang-bayang Mas Bujang soalnya biasanya.
3: Wah, iki jaluk di iya. Apa? Dilakokno aku Bujang meran ngono kae.
2: Alhamdulillah yeah. Sehat Mas Zulfan.
3: Nggih, yeah, alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
3: Ya alhamdulillah kabarnya juga sehat. Tidak ceria selalu pastinya.
2: Alhamdulillah.
3: Nah ini kebetulan pas klik kok Mbak Niswa muncul.
2: Alhamdulillah toh. Ini jodoh jalur Sekar Sari.
3: Iya betul sekali. Jangan lupa.
2: Oke sudah siap.
3: Oke. Aku request lagu Mbak Niswa.
2: Monggo lagunya apa?
3: Lagunya aku pengen diputerin. Dari siapa ya? Dari Mantos ya.
2: Mantos, nggih.
3: Eling-eling emot.
2: Eling-eling emot, nggih.
3: Oke. Salamnya ya.
2: Nggih, monggo.
3: Salamnya buat Mas Bujang, ada Pak Setiawan. Ada Mas Pur juga, selamat siang.
2: Nggih.
3: Terus ada juga yang ada di MU, ada Mbak Man. Ada Bu Sri, terus ada lagi Mas Pur yang di Tulungagung ya.
2: Oke.
3: Ada juga yang menyaksikan status aku, ada Bunda Kenti, ada Besti Kurianti juga. Terus ada lagi siapa ya, ada Mbak Ajeng, Mbak Uun, Mbak Wulan. Ada juga Mbak Evi, Mbak siapa yang satunya Mbak Evi dan juga yang menyaksikan status aku tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat beristirahat sembari menyimak tembang-tembang yang dihadirkan di Sekar Sari. Ada Keroncong, ada Campur Sari, ada langgamnya juga ya kali ya.
2: Nggih, leres.
3: Ya salamnya untuk semuanya saja. Ucapannya salam kompersa selalu. Spesialnya buat yang ada di Nganjuk ya.
2: Nggih.
3: Ada Mbak Sutrini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Oh iya Mas Tama Tiarto ketinggalan ya.
2: Nggih, yang ada di Banjar.
3: Ini juga ngincang statusku Mbak. Oh, Mbak Niswa, terima kasih waktunya. Okay. Yo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp-nya RRI Tuban ya, Mas Zulfan hadir ya, sempat typo tadi penyebutan. Mohon maaf, nanti dihadirkan lagunya ada dari Mantos, Eling-Eling Emut ya. Nanti langsung dihadirkan. Untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu seperti itu ya pendengar, jadi bisa bergabung siang hari ini melalui telepon atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Kita nikmati satu tembang dari Mantos, ada Eling-Eling Emut ya, spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon, Merak Orang.

0: Sekar Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Sekar Sari siang hari ini ya. Tadi sudah dihadirkan lagu dari Mantos, Eling-Eling Emut, dari, bukan dari ya, untuk Mas Zulfan ya, yang ada di kawasan Tuiri Kulon Merak Ora. Masih bisa untuk bergabung siang hari ini, satu penelpon terakhir ya, di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ya, Anda juga bisa untuk request lagunya melalui pesan teks ataupun di pesan suara ya, seperti itu pendengar. Untuk siang hari ini ya, sebelum saya hadirkan satu lagu penutup ya, saya harap juga lagu penutupnya dari pendengar untuk Sekar Sari di siang hari ini. Kita sapa yang sudah masuk di nomor WhatsAppnya RRI Tuban. Halo, sugeng siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng ke kapangan, Mbak.
0: Oke.
1: Saking Montong Tuban.
0: Saking Montong Tuban, enten sinten niki?
1: Pak Didi.
0: Pak Didi saking Montong Tuban,
1: nggih.
0: Salam kenal, Pak Didi.
1: Nembe menika, Mbak, kok wae kepikiran langsung mlebet mawon.
0: Alhamdulillah. Nggih. Kenalan baru saya.
1: Nggih. Nggih mangke dipun puterakan Bengawan Sore, Mbak.
0: Bengawan Sore, nggih, siap.
1: Nggih. Lah badhe atur salam kagem samudayanipun ingkang tasih mirengaken RRI Prusatu Tuban, sugeng mirengaken sugeng asu salira ning nembe asu salira, sugeng ngayahi gati ingkang nembahi ingkang nembe ngayahi gati. Kagem jenengan kaken jenengan sinten, Mbak?
0: Kalih niswa niki, Pak Didi.
1: Niswa.

Dengan kenalan baru, alhamdulillah ya. Ada Pak Didi di kawasan Montong. Nanti dihadirkan lagu Bengawan Sore sebagai penutup ya di Sekarsari siang hari ini. Sebelum nanti kita update informasi di Warta Tuban. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar dan terima kasih sudah bergabung di siang hari ini di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Kita akan awali Warta Tuban hari Minggu ini pendengar bersama dengan updatean Warta Sepekan yang akan disampaikan oleh rekan Hasna siang hari ini.

0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan Warta Sepekan edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban lakukan pendampingan tim SPOG dan SPA dalam melayani dan mengedukasi ibu hamil yang beresiko. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menggelar kegiatan pendampingan intensif bagi ibu hamil berisiko. Kegiatan ini melibatkan tim ahli spesialis SPOG serta spesialis anak. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 10 ibu hamil dengan risiko tinggi serta 10 balita yang memerlukan perhatian khusus. JF Adminkes Ahli Muda sekaligus penanggung jawab kesehatan masyarakat Dinkes P2KB Tuban, Juli Setianingrum menjelaskan bahwa pendampingan ini bukan sekedar pemeriksaan medis rutin.
2: Untuk meningkatkan skill dan juga ilmu, update dari dokter SPOG dan SPA tentang tata laksana ibu hamil yang berisiko tinggi dan juga bayi balita yang sakit dan juga dalam hal pemantauan pertumbuhannya yang tidak bagus ya dalam hal ini itu.
1: Sejalan dengan upaya tersebut, dokter spesialis kandungan Dr. Slamet juga menegaskan pentingnya langkah preventif dan responsif dalam penanganan pasien beresiko.
3: Dalam rangka bagaimana tidak terjadi angka kematian ibu atau bayi. Misalnya dengan cara rujukan yang benar, rujukan yang lebih awal, sehingga pasien-pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih baik, maka dilakukan penunjukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit inti dilakukan terapi yang baik sehingga tidak sampai terjadi kematian.
1: Salah satu ibu hamil, Suryati, yang telah mendapatkan pemeriksaan dari dokter diminta untuk menambah asupan gizi makanan agar janin dapat tumbuh kembang secara optimal.
4: Bagus ya. Tadi disarankan apa Bu sama dokternya?
5: Disarankan buat apa makan yang banyak sore buat bibi apa berat badan janin biar bagus.
1: Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Dinkes Tuban untuk mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan kategori penurunan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2025. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Informasi berikutnya. Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta. Diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Witra Adila melaporkan.
1: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta Tuban. Peresmian perubahan status tersebut ditandai dengan upacara yang digelar tertutup. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, tongkat pemimpinan pun turut beralih. Jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Alaidin kini resmi diemban oleh Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan. Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa peningkatan status ini diharapkan menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang erat dengan jajaran Forkopimda.
6: Untuk Polres Tuban beralih menjadi peningkatan itu menjadi Polresta, alhamdulillah juga disaksikan oleh Mas Bupati, Pak Kapolres Tuban yang lama, Pak Komandan Unit, mudah-mudahan diberkati, lancar. Saya juga tadi informatif ke Mas Bupati, kita sering sinergi. Ke depannya mudah-mudahan Tuban ini bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Yang jelas saya titip diri tanpa rekan-rekan semua, tentunya kami tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baik.
1: Bupati Tuban Aditya Harinda Fariski turut memberikan apresiasi positif. Ia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini merupakan respon yang tepat atas pesatnya perkembangan Kabupaten Tuban, terutama dengan banyaknya proyek strategis nasional yang mulai masuk.
7: Saya menyampaikan hari ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional dan salah satu investasi-investasi besar akan masuk di Kabupaten Tuban, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana Polres Tuban waktu menjabat menjadi Polres AIN, menjadi Polresta ini bisa membuat kenyamanan, keamanan bagi para pendatang. Kami berharap hari ini ada peningkatan kelas ini, insya Allah akan semakin general lagi, semakin meluas dalam menjaga ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban.
1: Bupati Tuban berharap dengan kenaikan status menjadi Polresta, pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Sebuah rumah dan kandang ternak milik warga Desa Kayan Tuban terbakar diduga lupa mematikan api tungku. Kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
8: Musibah kebakaran melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik warga di Dusun Joho, Desa Kayen, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. PLT Kasalpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban sudah menjelaskan jika peristiwa bermula ketika istri korban, Wasriyatun, sedang merebus air menggunakan tungku kayu bakar. Saat itu, ia pergi ke ladang tanpa memastikan api di tungku telah padam sepenuhnya. Api kemudian membesar dan menyambar tumpukan jerami yang berada di dekat tungku, lalu merembet hingga menghanguskan bagian dapur, kandang, serta bagian belakang rumah.
9: Ya, kronologinya saya mendapat laporan dari perangkat desa, sekretaris desa, bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Kayen, Kecamatan Bancar. Mendapati laporan tersebut, pos Bancar, saya segera telepon untuk datang ke lokasi. Itu.
8: Kebakaran ini mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah yang meliputi bangunan dapur, kandang, serta dua ekor kambing milik korban. Beruntungnya tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil menyelamatkan aset berharga milik korban dengan estimasi nilai mencapai 350 juta rupiah. Di antaranya bangunan rumah bagian depan serta dua ekor sapi milik korban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Semarak Piala Dunia 2026 bawa berkah pelukis di Lamongan kebanjiran pesanan wajah pemain hingga mancanegara. Farin Regi melaporkan.
10: Semarak Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku industri kreatif. Salah satunya dirasakan Wildan Solihin, pelukis asal Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Ia kebanjiran pesanan lukisan wajah para bintang sepak bola dunia saat ini. Di studio lukis milik Wildan, dipenuhi pesanan lukisan bertema pemain sepak bola. Kreativitas yang dipadukan pemanfaatan media sosial membuat karyanya semakin dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wildan sendiri menerima bermacam lukisan dengan berbagai ukuran, seperti kanvas ukuran 30x40 cm, 60x80 cm, hingga 80x100 cm, yang biasanya diperlukan pengerjaan hingga waktu 1 minggu.
11: Ya, Ronaldo, Messi, Mbappe, kalau harga relatif juga karena berdasarkan kerumitan dan atau request muatan lukisan itu sendiri.
12: Mulai berapa? Sampai berapa?
11: 500 ribu sampai 1 juta lebih, 3 juta setengah, ya relatif sih. Saya lebih suka Portugal karena ada Ronaldo sih kemarin. Tapi sekarang sekarang Prancis.
10: Ia berharap momentum ini dapat terus membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan karya seni lokal ke mancanegara. Varian Raki melaporkan.
0: Usai selesai masa bakti bisnis asisten KDMP di Lamongan, harapkan perpanjangan kontrak demi perkuat program. Farin Regi melaporkan.
10: Mantan bisnis asisten program Koperasi Desa Merah Putih di Lamongan, Nur Solifatur Rohma, berharap adanya perpanjangan kontrak pendampingan agar proses penguatan koperasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan usai peresmian 90 gerai secara serentak pada bulan Mei lalu. Menurut Nur, selama bertugas sebagai PA KDMP di Lamongan, pendampingan dilakukan menggunakan pendekatan kekeluargaan yang sejalan dengan asas koperasi. Pendekatan tersebut dinilai efektif dalam membangun komunikasi serta meningkatkan kepercayaan pengurus dalam menjalankan program. Melihat kondisi di lapangan, Nur berharap program pendampingan KDMP dapat terus dilanjutkan melalui perpanjangan kontrak. Menurutnya masih terdapat sejumlah program dan rencana pengembangan koperasi yang membutuhkan pendampingan agar dapat terlaksana secara maksimal.
13: Rencana bisnis, analisis risiko ke depan. Harapan kami sebagai pendamping KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih ada perpanjangan kontrak karena dilihat dari kondisi lapangan yang sangat membutuhkan pendampingan dan ada beberapa program atau perencanaan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Saya berharap saya bisa mengawal dan terus mendampingi terwujudnya koperasi tersebut.
10: Ia meyakini dengan pendampingan yang berkelanjutan, KDMP di Lamongan dapat tumbuh secara profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus memperkuat perekonomian desa. Varian Reki melaporkan.
0: TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Lamongan resmi dibuka. Dorong pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pipanisasi. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
10: Bupati Lamongan Yuriana Rependi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telamang, Kecamatan Ngibang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakrabnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
14: Ya, ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami, khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non-fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
10: Dan Dendim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
15: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngibang ini, dan khususnya di Desa Temang. Ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
10: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bojonegoro kenalkan pesona kedewan lewat trip kaget. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Yunita.
16: Mitra Siamo Lowopati, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Geopark of Bojonegoro dan Kecamatan Kedewan menggelar trip kaget Kedewan Geopark Trip untuk memperkenalkan potensi wisata dan geologi di Kecamatan Kedewan. Perjalanan diawali di Agroforestry Dangilo, Desa Hargomulyo, dengan menikmati kuliner UMKM lokal. Selanjutnya peserta mengunjungi Kampung Tumo dan kawasan Sumur Tua Wonocolo, mulai dari rumah singgah edukasi hingga mencoba proses pengambilan minyak tradisional.
17: Sore hari ini kita mengikuti kegiatan GOW Gusto Kaget Kedewan Geopark Trip. Ini adalah salah satu wisata unggulan dari Kabupaten Bojonegoro yang menggabungkan antara potensi lokal yang ada di Kecamatan Kedewan dengan wisata edukasi, wisata budaya, serta wisata UMKM. Di barisan kita dari Kampung Tumo, kemudian ini kita mau lanjut ke rumah singgah. Kami dari GOW Bojonegoro sudah datang ke Kedewan Kaget, Kedewan Geopark Trip. Kapan kalian? Ayo.
16: Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menikmati keindahan alam, kekayaan geologi dan budaya lokal Kedewan sekaligus mendukung promosi wisata Bojonegoro. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi berikutnya. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Kita update informasi terkini pendengar dari reporter RRI Tuban. Bupati Lamongan pastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk aliri tanaman petani selama musim kemarau. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
1: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Pulu Berangsi dan Waduk Paprit di Desa Berangsi. Pak Yesa Penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 meter kubik. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 meter kubik.
2: Waduk Jajong ini kita pastikan hari ini masih 64% dari 951.600 meter kubik. Artinya sawah yang terairi sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini aman sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus pelihara supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
1: Pemkab Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, Amsal Sitepu yang sempat viral karyanya dipenjarakan selama 131 hari. Kini berkeliling Indonesia jaring aspirasi demi kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif di Lamongan untuk naik kelas. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua DPC Gekraf Sekaro, Amsal Sitepu, yang beberapa waktu lalu sempat viral akibat karyanya dipermasalahkan dan ditahan selama 131 hari, kunjungi Lamongan untuk jaring aspirasi pelaku ekonomi kreatif terkait kebijakan, ide, dan gagasan agar sektor ekonomi kreatif di Lamongan mampu naik kelas. Ia berkeliling seluruh Indonesia untuk jaring aspirasi yang dihimpun dari para pelaku ekonomi kreatif yang akan diperjuangkan menjadi bahan penyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat kreatif. Ia menegaskan pelaku ekonomi kreatif tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, kreativitas merupakan profesi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu membuka lapangan pekerjaan.
3: Lamongan ini bukan hanya terkenal dari soto Lamongannya gitu nanti, tapi banyak gitu hasil-hasil karya ekonomi kreatifnya itu yang naik kelas dengan kebijakan-kebijakan yang sedang kita perjuangkan ini nantinya gitu. Dan yang pasti ekonomi kreatif di Lamongan ini, di Kabupaten Lamongan ini, tidak boleh dianggap sebelah mata lagi gitu. Dan para pekerja ekonomi kreatifnya itu nggak bisa dianggap sebagai orang yang tidak punya pekerjaan. Mungkin selama ini tidak punya bapak asuh, mungkin katanya di daerah banyak para pelaku ekonomi kreatif, tapi kita percaya dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Gekraf, dengan teman ekonomi kreatif, dengan pemerintah, membuat ekonomi kreatif di Lamongan ini bisa naik kelas.
1: Ketua DPC Gekraf Lamongan, Praditya Aditya, menilai jejaring aspirasi tersebut sebagai bentuk edukasi kepada para pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, pengalaman yang dialami Amsal menjadi pembelajaran penting agar para kreator semakin memahami aspek hukum dalam berkarya.
4: Kemarin sempat viral ada Mas Amsal Sitepu, yang dimana pelaku ekonomi kreatif yang karyanya malah menjadi perkara bagi dia. Nah, ini hal ini yang kita perlu sosialisasi kepada semuanya terkait dengan bagaimana pentingnya informasi-informasi yang bisa kita ambil sumber dari Mas Amsal Sitepu ini supaya tidak terjadi di teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lamongan khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya.
1: Ia juga menyoroti pentingnya pendataan sektor ekonomi kreatif melalui sensus yang akurat. Menurutnya, validitas data akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Regi menjadi informasi penutup di siang hari ini. Selain ini, kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban. Menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia.

0: Barat ya. Kita bersama di gelaran musik dangdut tentunya siang menjelang sore hari ini. Anda bisa request lagu dangdut kesayangan Anda di teleponnya 0356-883-4756 atau di WhatsApp 0851-9626-4186. Sudah masuk di telepon, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
1: Bergendang bareng RRI Tuban. Halo, selamat siang Mbak Niswa.
0: Selamat siang Mas Pujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Niswa? Sepertinya masih sehat-sehat juga kan?
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Mbak Niswa? Cuaca saat ini Mbak Niswa?
0: Cuaca masih terik. Alhamdulillah masih cukup terik di siang jelang sore hari ini Mas Bujang.
1: Iya, sama Mbak Niswa, ini juga agak cerah dan anginnya lumayan agak kenceng Mbak Niswa ini.
0: Lumayan kenceng ya, lebih kenceng dari yang tadi siang atau ya, sama?
1: Ya hampir sama Mbak.
0: Hampir tadi sama.
1: Kenceng soalnya daun-daun ini enggak.
0: Daunnya bergoyang.
1: Lambai-lambai, iya, bergoyang-goyang dan mungkin. Dengar suara seruling gendang ini.
0: Aduh, daun bergoyang tertiup angin ini. Kalau pendengar bergoyang menikmati lagu dangdutnya gitu ya. Oke.
1: Oh iya Mbak Niswa, tolong ya nanti diputarkan lagu apa Mbak yang cocok nih Mbak Jang-Jang. Oh iya, saya teringat tadi Mbak Niswa tadi, siang tadi saya ingat ya, terbayang-bayang Mbak.
0: Terbayang-bayang, ya. Boleh.
1: Iya, saya kok ingat tadi.
0: Terbayang-bayang. Dari
1: Onasutra.
0: Onasutra, oke siap dihadirkan.
1: Oh iya Mbak Niswa, kalau Onasutra lagunya dengan lagu terbayang-bayang. Tapi kalau saya dengar suara yang kalem-kalem, yang lembut-lembut itu selalu terngiang-ngiang telinga Mbak Niswa.
0: Betul sekali.
1: Iya. Oh iya Mbak Niswa, sambil salam-salam Mbak Niswa ya.
0: Monggo salamnya dikirim untuk siapa siang ini?
1: Kang Karwoto, selamat siang. Ada juga Mas Wanto ya, selamat siang juga. Ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu, ada juga Mas Silvan, Mbak Sutrini. Ada Kang Tamatiarto, Mas Solikin, ada Limut juga ya, Pak Setiawan. Ada juga Abu Jasmini, Pak Rasman, ada lagi Mbah Mantemandang ya, selamat siang juga. Dan ke semuanya saja Mbak Niswa ya.
0: Oke,
1: tanpa
0: siap.
1: Kecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, Mas Silvan sama Mbak Sutrin sudah apa belum ini?
0: Aduh, ditambah ya. Aja kalau kita ya.
1: Lupa Mbak saya, jadi ngeblank. Ya, semuanya saja ya. Tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Merak Ura ya sudah bergabung ada Mas Bujang. Kita sapa yang ada di WhatsApp pendengar. Halo, Seruling Gendang.
2: Suruling Kendang, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab salam dulu ya Pak Ye. Berdendang bersama RRI Tuban ngaten.
2: Berdendang bersama RRI Tuban. Maaf Mbak ya. Ini dari Montong Tuban Mbak.
0: Nge, ada Pak Didi nge, yang tadi bergabung juga.
2: Iya Mbak, Mbak tolong nanti putarkan Terkesima Mbak.
0: Terkesima, dari Terkesima, coba dicarikan dulu. Dari Roma Irama nggih Pak Didi?
2: Betul Mbak.
0: Oke siap.
2: Kirim salam-salam Mbak.
0: Monggo silakan.
2: Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Salam kenal dari saya Pak Didi. Dan untuk Mbak Ivanya selamat bertugas, semoga sukses, tidak ada langgar apa-apa, banyak rezeki, paling panjang umur. Semoga sukses selalu, Mbak.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Monteng ya, sudah bergabung juga. Ada Pak Didi dengan Terkesima. Ya, kalau tadi Mas Pujang terbayang-bayang, ini Terkesima. Kita sapa lagi yang mau bergabung, bisa telepon atau WhatsApp. Telepon WhatsApp juga boleh, mau kirim pesan teks, pesan suara juga boleh. Atau ada yang mau bergabung lewat aplikasi RRI Digital di fitur live chat juga bisa ya, pendengar siang hari ini. Satu penelpon kembali sebelum kita naikkan lagu yang sudah masuk. Ada siapa? Halo, seruling gendang.
3: Bergendang bareng Pro 1 RRI Tuban dengan Mbak Niswa.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum, apa kabar Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik Mbak Sutrini, waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Ini saya masih posisi ada di Nganjuk, tapi tetap semangat gabung dengan RRI Tuban, Mbak Niswa.
0: Anggap siap, terima kasih.
3: Iya, sama-sama Mbak Niswa. Saya nanti kepingin request lagu. Itu ya, Kerinduan ya Mbak Niswa ya.
0: Kerinduan, siap dihadirkan siang hari ya. Ini.
3: Terima kasih ya.
0: Tadi
3: ada Pak Didi ya Mbak Niswa ya.
0: Dari Montong.
3: Dari Montong, Pak Didi salam kenal dengan Mbak Sutrini ya. Yang dari Babat Lamongan, Pak Didi salam kenal. Juga tentunya ada Mas Zulfan ya Mbak Niswa ya, selamat. Selamat sore. Ini masih di sini agak redup ya. Apa rumah saya deket deh. Kayak alas-alas jadi kelihatan sudah sore Mbak Niswa.
0: Kalau di sini masih cerah Mbak Sutrini.
3: Masih cerah ya, masih jam 2 berarti selamat siang ya Mbak Niswa ya. Juga ada Mbak DII, ada yang punya kalem-kalem Kang Pujan. Ada Bu Nini Ayah Iqbal. Ada juga Kang Tamat Yarto, ada Maman Temandang, ada Mbah Ri, ada juga Kang Tamat Yarto, ada Mama Ana, juga ada yang Dimbekti, ada siapa yang dimengerti lupa aku.
0: Ada Pak Setiawan.
3: Pak Setiawan, selamat siang. Yang di Tulungagung ada Mas Pur, selamat siang. Yang di ini ya, selamat siang juga buat ini keluargaku, saudaraku yang masih ngumpul ini Mbak Niswa ya. Ada adik-adikku juga semuanya. Dan tadi juga ada Bunda Mawar Merah yang dari Dongpeng ya Mbak Niswa, sudah hadir ke sini ya, ke Wardeyeng. Terima kasih Bunda Mawar Merah sama Bobo Rudinya ya, selamat siang. Juga ada semuanya yang ada di Lamongan, semuanya yang ada di Kediri, yang ada di Jombang, yang ada di Bojonegoro, semuanya tanpa terkecuali selamat siang. Dan juga yang ada di Penghias Jati Group, semuanya tanpa terkecuali Mbak Niswa, semoga semuanya sehat selalu. Dan spesialnya buat Mas Zulfan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Niswanya, selamat bertugas. Terima kasih, sehat selalu beserta keluarga. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nganjuk ya Mbak Sutrini sekarang ya, karena sedang berada di Nganjuk, seperti itu ya pendengar ya. Request lagunya Kerinduan nanti dihadirkan versinya Simpatik Musik ya. Kita naikkan dulu yang sudah masuk untuk lagu-lagu requestan di siang hari ini ya. Ada Terbayang-Bayang dari Ona Sutra, spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem, Merak Ora. Tetap bersama kami di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, berdendang bersama RRI Tuban menemani Anda. Kembali ya pendengar, saya tadi menghadirkan lagu-lagu yang sudah masuk. Ada Terkesima dari Roma Irama juga ya untuk Pak Didi yang ada di kawasan Montong, Tuban. Sudah masuk penelpon dari WhatsApp-nya RRI Tuban, kita sapa dahulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang, jumpa dan ketemu kembali Mbak Niswa.
1: Iya, Mas Zulfan. Selamat
2: di kesempatan ya. Siang hari ini. Tadi itu di jam 1:30 cuaca di sini itu suhunya mencapai 31 derajat Celcius ya di sini.
1: Aduh, panas sekali berarti ya.
2: Iya, tapi mungkin sekarang mungkin ada penurunan, ini belum saya pantau lagi ini ya. Sekarang lebih enak ya Mbak ya kalau melihat cuaca ya, dengan tinggal klik aja di HP ya.
1: Betul sekali.
2: Iya, ngomong-ngomong soal kecanggihan teknologi sekarang Mbak, kalau dulu itu kan ya, kalau kita ke rumah siapa teman yang belum pernah kita kunjungi ya, kan kita tanya itu pasti jawabannya itu yang udah mendekati gitu ya, masih tanya lagi kan ya.
1: Untuk memastikan tapi, ya pasti harus bertanya berulang-ulang gitu ya Mas ya.
2: Tapi dengan adanya kecanggihan sekarang itu memudahkan kita, gak usah tanya langsung di Sherlock. Betul. Langsung nyampe di depan rumah ya.
1: Paling nyasar-nyasar 5 meter, 9 meter gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Deket betul. Nah, itu langsung Mbak, langsung. Nah, kalau dulu kan ya benar satu RT gitu, muter-muter sekitar situ kan ya.
1: Iya, harus tanya dulu. Rumahnya ini di mana ya? Nah, kadang yang ngarahkan ke belok kiri, belok kanan gitu.
2: Iya.
1: Dekatnya ini, dekatnya itu.
2: Dengan adanya kesanggihan yang sekarang itu kita dapat manfaatnya. Jadi iya, tidak melulu untuk kecanggihan alat teknologi itu dibikin yang negatif, enggak lah ya.
1: Iya, harus dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya, bermanfaat, tidak malah dimanfaatkan ke hal yang negatif.
2: Jadi
1: yang
2: betul, jadi itulah kita harus bijak dalam menggunakan alat teknologi yang sekarang ini.
1: Sekali.
2: Alat-alat teknologi apapun ya, seperti medsos ya, yang di medsos terutama ya. Ya, maka yang diserukan RRI itu pas banget ya, bijak dalam bermedia sosial tuh ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Mbak Niswa sehat ya?
1: Alhamdulillah, Mas Zulfan juga sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah. Mbak Niswa masih imut dong tentunya ya.
1: Alhamdulillah, dijaga imut-imutnya.
2: Iya dong. Aku pengen request lagu Mbak Niswa ya.
1: Apa ini lagunya?
2: Lagunya aku diputerin dari Abi Misti sama Eri Susan ya.
1: Iya, yang apa?
2: Gara-gara uang ya. Judulnya ada dua ya. Gara-gara uang atau ini zaman uang.
1: Oke, coba
2: dipilih salah satu ya. Salamnya tadi ada Pak Didi ya.
1: Oke, betul.
2: Ya, salam kenal balik ya untuk Pak Didi ya, dari Mas Zulfan yang ada di seputaran Tuwiri Kulon Merak Urak Tuban ya. Okay. Kecamatan tetangga Bapak ya.
1: Betul sekali, Montong kemudian
2: sama Merak Urak. Terus ada juga Kang Tamatiarto, ada sama lagi ada Bu Jasmuni, Pak Rasman juga. Tak lupa ada Anjas, ada Dwi, ada Bu Nini, Ayah Iqbal, lalu ada lagi Mbak Uun, Mbak Ajeng, Mbak Evi, terus ada Bunda Kenti, ada yang punya imut juga bestiku, ada Rianti ya.
1: Iya.
2: Ya ada di Montong sana, di Mawot sana ya, Allah pengen Montong terus tuh ya. Terus ada lagi Mama Ana dan semua pecinta Pro 1 RRI Tuban, termasuk ada Mbah Man di Temandang juga. Ucapannya salam kompersa selalu. Dan spesialnya buat yang udah naik tadi ya, yang ada di Waru Jaya Nganjuk ya, ada Mbak Sutrini seorang dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan sekarang Mbak Sutri ini masih di Warujaya, habis asar nanti langsung pindah ke rumahnya sendiri Mbak, ke ngetos sana.
1: Oke, siap.
2: Kalau di Warujaya kan rumahnya adiknya gitu.
1: Langsung, tapi masih di kawasan
2: Nganjuk
1: gitu ya maksudnya.
2: Soalnya dulu jenazahnya tuh di Upokoro di kawasan Warujaya, soalnya yang keluarga sana minta dimakamkan di Warujaya, jadi dekat dengan keluarga yang di Warujaya gitu Mbak. Kalau di seputaran Ngetos, tempatnya di Watu Lanang kan, tempatnya kan di pegunungan kan Mbak itu. Jadi untuk Mbak Sutri ini selamat berkumpul bersama keluarga tentunya ya. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih atas waktunya. Tak tunggu lagunya.
1: Oke, siap.
2: Tak tunggu juga itu-itunya.
1: Siap, oke.
2: Dan tetap dijaga keimutannya.
1: Amin.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp-nya RRI Tuban ya, pendengar ada Mas Zulfan di seputaran Twiri Kulon yang hari ini ya sudah bergabung juga bersama kita. Yang ingin request lagu masih bisa di 0356-8834756 atau di WhatsApp 0851-9626-4186 untuk siang hari ini ya pendengar. Ada masuk juga requestan dari WhatsAppnya RRI Tuban ya, dari Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung. Request setia untuk selamanya yang koplo ya. Salamnya untuk Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii, dan semuanya selamat siang. Untuk penyiarnya selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih untuk Mas Pur ya semangatnya. Selalu semangat menemani pendengar di siang hari ini ya. Nanti dihadirkan sesuai dengan requestannya. Kita langsung naikkan ya pendengar untuk lagunya. Ada Kerinduan tadi ya, requestan dari Mbak Sutrini, karena tadi Bang Haji Roma Iramanya udah naik. Saya hadirkan dari Vira Cantika featuring Irwan Krisdianto dengan judul yang sama. Tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Halo Sobat RRI Tuban, tahukah Anda, sekarang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB semakin mudah. Pembayaran PKB sudah bisa dilakukan secara online melalui berbagai layanan e-channel. Selain itu, Anda juga bisa membayar PKB di gerai Indomaret maupun Alfamart. Caranya sangat mudah. Cukup datang ke kasir dan sampaikan, "Saya ingin membayar pajak kendaraan bermotor." Petugas kasir akan membantu proses pembayarannya hingga selesai. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan di banyak lokasi. Yuk manfaatkan layanan pembayaran PKB yang semakin mudah. Bayar PKB sekarang makin gampang. Pesan ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban. Sudah dihadirkan ya tadi requestan dari Mbak Sutrini dan juga Mas Zulfan ya. Ada kerinduan dan juga ini zaman uang atau gara-gara uang sampai terbata-bata. Ini saya judulnya ada dua, mana ya mau disebutkan, bingung ini masih loading di kepala. Kemudian tadi sudah juga diantrikan sama Nisa untuk Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung ya. Setia untukmu selamanya, nanti dihadirkan versinya Tasya Rosmala featuring Fendi ya. Dan ada juga satu pesan dari Bunda Kenti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bunda Kenti di Sendang Harjo, Tuban Kota. Salam kenal juga Bunda. Saya Niswa, hadir menemani siang hari ini di Seruling Gendang ya. Mau salam buat Mas Zulfan ya. Terima kasih salamnya, kata Bunda Kenti. Juga si Imut, Mbak Sutrini, Bunda Umay, Papare, Bu Tun, Mbak Kayati, Mama Mia, dan semua kru penghias hati semuanya aja tanpa terkecuali. Nah ini boleh ya disampaikan Bunda, ini salamnya sudah disampaikan semuanya tapi belum menyampaikan requestannya. Siang hari ini mau request lagu apa, boleh nanti disampaikan juga ya biar bisa dihadirkan sama Nisa siang hari ini. Yang pengen gabungan dari telepon sudah dibuka kembali dan masih bisa satu penelpon lagi ya untuk siang hari ini di 0356 8834756, atau di WhatsAppnya RRI Tuban pendengar di 0851 9626 4186. Kita sapa ya, ada siapa sudah masuk ini. Halo, Seruling Gendang
2: Berdendang Pro 1 RRI Tuban.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga, Mbak. Kok hilang?
1: Masih ada, halo. Halo.
2: Kok hilang, sempat hilang, Mbak?
1: Tidak sempat hilang, saya tidak berbicara, saya diam. Jadi kayak diam, kayak hilang ya. Saya agak jauh dari mikrofon tadi. Aduh, gimana kabarnya yang di sana?
2: Aduh, kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca di kawasan Kerk gimana, Kang Jarato?
2: Cemerlang kentang-kentang, Mbak.
1: Aduh, kentang-kentang ini. Padahal sudah mau sore ya ini ya, masih cerah saja. Iya.
2: Tapi sinarnya ini mancarnya malah panas banget, Mbak.
1: Jadi di dalam dulu ya, jangan keluar dulu kalau gitu. Silau soalnya kalau sore, apalagi mau perjalanan gitu ya ke arah barat. Ini biasanya Masya Allah cobaan untuk yang sedang perjalanan menggunakan roda dua. Ini biasanya kalau tidak pakai kacamata hitam.
2: Ah, betul sekali, Mbak.
1: Sering silau. Ini ya, saya soalnya juga sering kali menjumpai yang seperti itu, ketemu di jalan.
2: Iya.
1: Oke. Siang ini mau diputarkan lagu apa, Kang Jarwata?
2: Lagunya Derita di Balik Tawa versi Gary Maesa, Mbak ya.
1: Derita di
2: Balik Tawa.
1: Di Balik Tawa versinya Gary. Oke. Okay.
2: Salamnya tadi Mas Bujang sudah masuk, Pak.
1: Mas Bujang sudah masuk.
2: Oh, berarti mengawali terus ya, Mas Bujang. Ya, untuk Mas Bujang, selamat siang setengah sore. Juga ada Pak Setiawan yang di Betiarjo, selamat siang juga. Ada Limut yang di Montong, selamat siang Limut. Ada Kang Tama Fiarto, Kang Solikin. Juga Kang Mayu, ada Baik Imas Budi juga selamat siang. Ujas Muni Pak Rasman. Ada Pak Rete ya, Kang Wanto selamat siang. Salamnya untuk semuanya aja, Mbak.
1: Oke, Nikola, ya. Siap.
2: Ya, untuk jenengan semoga sehat selalu bersama
1: Amin.
2: Keluarga. Banyak rezeki, panjang umur, Mbak. Oke, lagunya saya tunggu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerak ya, ada Kang Jarwoto. Menjadi penutup siang hari ini ya, pendengar ya. Lagunya Derita di Balik Tawa dari Gary Maesa nanti dihadirkan. Kita kan Nikmati dulu satu komposisi lagu dari Tasya Rosmala featuring Fendi ya, siang hari ini ada Setia Untukmu Selamanya. Spesial disohadirkan untuk Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung.

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban ya. Lagu terakhir sudah dihadirkan dari Giri Maisa, ada Derita di Balik Tawa. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Terima kasih yang sudah bergabung di Seruling Gendang edisi hari Minggu 19 Juli 2026 ini. Masih menemani Anda nanti di Tuban sore ini sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, edisi hari Minggu 19 Juli 2026 sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di musik dan info yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, sudah mengawali Tuban sore ini bersama komposisi lagu pop Indonesia. Dan tentunya akan kembali saya hadirkan untuk Anda menemani aktivitas sore hari Anda di akhir pekan ini bersama dengan informasi yang menarik untuk disimak di Tuban sore ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Bupati Sidoarjo meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih harus menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan mempercepat penanganan anak putus sekolah atau ATS agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan pendataan anak putus sekolah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang tepat, mulai dari pendampingan, fasilitas kembali ke bangku sekolah, hingga penyediaan program pendidikan alternatif sesuai kebutuhan.
6: Ini tadi kita sampaikan, ya nanti kita berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, ya karena ini PR kita kan masih banyak ya. Saya melihat anak yatim ini, jangan sampai anak-anak kita ini terlantar. Anak-anak kita sekolahnya putus sekolah. Ini kita punya tanggung jawab, ya. Karena kalau kita selalu mengadakan kegiatan anak yatim, ini bukan hanya memberikan suatu bantuan uang 150-nya, yang kita lihat gimana anak ini terkait masalah pendidikannya. Kadang anak dikasih hanya 150 ribu, pendidikannya seperti apa? Kita punya anak yatim kurang lebih 145, pendidikan 0 kecil sampai SMA gratis, ya. Nah, ini harapan kita, desa-desa ini bisa seperti kita.
5: Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diminta terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga. Pemkab Sidoarjo berharap upaya percepatan penanganan dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan memastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk mengaliri tanaman petani selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
7: Bupati Lamongan Yordana Revendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Pulu Berangsi dan Waduk Paprit di Desa Berangsi. Pak Esa penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 meter kubik. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 meter kubik.
8: Waduk Jajong ini kita pastikan masih 64% dari 951.600 meter kubik. Artinya sawah yang terairi sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini aman sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus pelihara supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
7: Pemkab Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama musim kemarau. BPBD dan Damkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
9: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu Amako UPT Damkar Mat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
10: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
9: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
11: Hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, dari tungku meledak, dari hal-hal lain yang kaitan dengan human error.
9: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin.
0: Anggi Widya melaporkan. Sementara itu, pendengar, memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
12: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
13: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan. Karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut, dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas tentu kita harus hati-hati.
12: Sebagai langkah mitigasi, BPBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
14: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
15: Namanya pencegahan, penanganan, tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian perlu ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
14: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill sehingga SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Muhammad Mahmud saat mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dia Sawitri di Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya kemarin. Muhammad Mahmud mengatakan tujuan memiliki beberapa soft skill ini sebagai solusi agar SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan.
17: Yang para peneliti telah melakukan pembuktian beberapa soft skill yang tidak akan tergantikan oleh AI dan bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian dalam dunia kerja nanti. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah rekan-rekan harus tetap punya mindset untuk melihat sesuatu bukan hanya yang terlihat. Tapi rekan-rekan juga bisa mempertanyakan. Mungkin bisa paling basic dari 5W1H. What, why, who, where, when, and how.
16: Sementara itu, Ketua Stesia Surabaya, Profesor Nur Fajri Asik, meyakini 366 wisudawan-wisudawati Stesia merupakan lulusan yang tangguh.
18: Saudara, sebagai generasi Gen Z, bukan kategori sebagai generasi strawberry. Anda bukan generasi strawberry. Kalau strawberry itu kan indah wajahnya, tapi rapuh. Tapi saya yakin, lulusan Stesia yang hari ini di wisuda adalah para lulusan yang tangguh yang akan menaklukkan dunia.
16: Dari 366 wisudawan-wisudawati Stesia Surabaya, lulusan program sarjana dominan 237 orang, disusul lulusan program magister 44 orang. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya maksimalkan laga persahabatan lawan PSIS Semarang yang digelar sore ini sebagai persiapan awal menatap kompetisi resmi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
19: Persebaya Surabaya menjamu tamunya PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore ini. Laga ini sekaligus menjadi perayaan dalam peringatan hari jadi ke-99 tahun Persebaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan tersebut bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi pengenalan bagi pemain-pemain baru tentang Persebaya. Laga persahabatan ini juga dianggap penting untuk mempersiapkan tim secara optimal sebelum kompetisi resmi dimulai.
20: Our target on this moment is to prepare all the players. Our target is on beginning of September, that is when start the Super League. But we have the privilege to make the game for tomorrow. And we want that our players win on the training, so tomorrow we want also that our players can win, because this is our culture. We want to win everything, and the next exercise now on the training and tomorrow.
19: Selain persiapan teknis, Tavares juga berharap para pemain bisa merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang selalu dipenuhi oleh supporter yang hadir. Oleh karena itu, supporter diharap memberikan dukungan maksimal untuk bisa mengangkat motivasi para pemain di lapangan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang langsung dari Stadion GBT Surabaya. Agustin, silakan laporan Anda.
21: Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Baik, pendengar dari Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dapat kami laporkan jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang saat ini akan segera berakhir di babak pertama, di mana saat ini keunggulan adalah untuk tim tuan rumah atau Persebaya yang tadi berhasil di menit ke-35 melalui Alex Martin yang berawal dari sepak pojok Mitera yang kemudian dilakukan sundulan oleh Alex Martin dan berhasil gol. Dan sejak menit awal sendiri Persebaya tampil sangat dominan sekali dan beberapa peluang emas itu sangat didapat oleh Persebaya, namun tetap gagal dikonversi menjadi gol. Dan baru di jelang menit ke babak pertama berakhir ini baru bisa mencetak golnya, dan baru saja juga PSIS Semarang mendapatkan tendangan bebas dan berhasil ditangkap bagus oleh kiper Hernando Ari. Dan demikian baru saja perlu dibunyikan babak pertama dengan keunggulan Persebaya atas PSIS Semarang dengan skor 1-0. Dan saat ini sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya ini puluhan ribu atau sekitar 35.000 supporter hadir di Stadion GBT pada sore hari ini menyaksikan Persebaya yang memang dipersiapkan untuk musim 2026-2027 ini melalui Anniversary Game ini. Dan memang sebelum pertandingan sendiri sangat banyak aktivasi yang dilakukan oleh manajemen Persebaya, mulai dari tadi ada penghormatan terhadap tribut to almarhum Andi Peci yang merupakan salah satu ikon supporter bonek, yang tadi juga hening sejenak atau one minute silence sebelum pertandingan dilaksanakan. Kemudian juga beberapa koreografi ini dilakukan oleh bonek, yakni membawa tribut atau anti peci sebagai tanda penghormatan, dan bahkan di tribun ataupun di gate 3 sampai 4 tadi juga dilakukan tribut juga untuk anti peci untuk mengenang sosoknya begitu. Dan kemudian saat ini jeda pertandingan sendiri, ini Persebaya juga membawa 99 anak-anak yang akan nantinya bermain juga dengan pemain Persebaya di tengah lapangan. Kemudian di jelang akhir sendiri, tadi diinformasikan oleh manajemen Persebaya juga akan menghadirkan dua sesi penghormatan yang berlangsung khidmat, yakni tribut ke almarhum Eri Arianto menjadi pengingat jasa legenda dari Persebaya, kemudian juga dilanjutkan tribut tuh almarhum Andi Breji, dan nantinya stadion akan dipadamkan dan video penghormatan ditayangkan di Giant Screen. Sementara ribuan supporter juga akan memberikan penghormatan dengan berharap begitu. Dan tadi di awal juga dilakukan Giant Flag begitu, yang membawa semangat 99 tahun Persebaya, di mana memang ajang ini dilaksanakan untuk sebagai momentum begitu, menutup untuk umur Persebaya ke 99 tahun. Dan kemudian juga nanti di area, beberapa area juga tadi ada beberapa supporter yang beruntung begitu, ini dapat menikmati tribun di dekat ataupun juga disediakan tempat duduk di pinggir lapangan dan dapat menikmati dengan sangat dekat oleh pemain Persebaya. Kemudian juga ada awarding coupon yang merupakan kompetisi dari anak-anak yang dilaksanakan oleh manajemen Persebaya. Tadi juga telah dilakukan penghargaan dan juga penyerahan jersey kepada Konsulat Jenderal Cina sebagai perwakilan Korea. Kemudian juga beberapa tribun VIP, memang terpantau ada beberapa juga tamu undangan seperti Darisan dan juga beberapa lainnya yang di mana di tribun VIP sendiri juga akan disediakan berbagai wawancara ataupun juga live yang terhadap pertandingan pada sore hari ini. Demikian sementara Agus Nirdiani melaporkan dari Stadion GBK Surabaya, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Agus Nirdiani dan selamat bertugas kembali. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Berikut Ayu Citra melaporkan.
3: Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh perwakilan dari Koramil Pare, Andri, saat dikonfirmasi hari ini. Ia mengatakan bahwa pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, masyarakat di wilayah Kecamatan Pare dan sekitarnya bisa langsung mendatangi ke markas Koramil Pare untuk menonton secara langsung pertandingan final Piala Dunia itu. Apalagi pada laga ini ada dua raksasa sepak bola dunia, yakni tim Spanyol melawan Argentina.
4: Saya sampaikan ke masyarakat yang nanti untuk final di Koramil 11 Pare nanti akan mengadakan nobar untuk masyarakat Kecamatan Pare maupun di luar Pare untuk menyaksikan langsung. Ini sebenarnya untuk memeriahkan untuk masyarakat ini, apa, khususnya masyarakat Kecamatan Pare.
3: Andi menambahkan pula bahwa kegiatan tersebut belum melanjuti arahan dari Dandim 089 Kediri, yang mana memang acara gerhanas ini memiliki nilai positif dalam membangun keharmonisan dan menjaga moral prajurit. Terpisah, Nanang Kosim, penggemar sepak bola di Kabupaten Kediri, mengatakan ia mengaku sangat senang karena memang Piala Dunia kali ini berlangsung dengan sangat seru.
22: Kuncinya adalah siapa yang mampu mengeksekusi atau siapa yang mampu menerapkan permainan yang efektif, efisien, mampu membunuh lawan dalam satu persekian detik, itu yang menjadi pemenang. Karena memang sama-sama kuat, sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Di sepanjang anak-anak muda yang ingin menjadi juara, anak-anak muda yang haus akan apa eksistensi, sementara Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara.
3: Lebih lanjut, diharapkan kegiatan nonton bareng ini juga bisa semakin menambah semangat persatuan, sportivitas, serta kekompakan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 Kota Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
2: Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Balai Kota Surabaya hari ini. Ajang bertajuk More Than a Race ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM dan hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Surabaya menjadi kota pembuka Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut di Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K dan 10K Fun Run. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan Dedi Irianto mengapresiasi dipilihnya Surabaya sebagai kota pembuka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat, tetapi juga bagi peningkatan ekonomi Kota Surabaya.
5: Tentunya setiap aktivitas di kota itu kan ada efeknya ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, saya dengar hotel-hotel sekitar ini full semua. Terus kemudian UMKM, pelaku-pelaku ekonomi, ini juga berjalan dengan baik. Artinya ini juga roda ekonomi setiap ada kegiatan ini juga bisa berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi kota Surabaya.
2: Sementara itu Direktur dan COO OT Group Doni mengatakan, Kristalin Run Experience merupakan wujud komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat melalui pengalaman yang lebih dari sekedar ajang lari.
6: Dan disebut sebagai Run Experience, kita tidak mau sekedar lari. Ya, jadi kita mau setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, kalau kita lihat di Surabaya hari ini, Surabaya itu memiliki kita tiga pilar kerja di satu. Lari dari olahraganya, yeah. Kita juga menjangkau UMKM ya Pak ya. Jadi orang-orang bisa berkuliner. Kemudian yang ketiga bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hiburan.
2: Pihaknya berharap melalui event ini, masyarakat bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi komunitas dan pelaku usaha di berbagai daerah. Ermina melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam yang disampaikan Anne Kusuma.
23: Susun bersama teman-temannya.
24: Ya. Jika ditekan keras sekali.
25: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Anne Kusuma.
26: Ya, yang ada yang berada. Minta kita. Ya. Katakan ibu bahwa itu untuk IPA.
27: Ya, yang berada semuanya. Yang berada.
25: Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak, tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
28: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP.
29: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen, Pak?
28: Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ berkebutuhan kebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima.
25: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Rindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri telah menunjukkan arah yang positif melalui kepedulian pemerintah dalam menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik.
7: Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan, akhir-akhir ini inklusi semakin digelurakan, diperdengarkan gitu. Semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan gitu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah dijembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Matsud sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
25: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum tercatat sebagai MBK di dalam Dapodik.
8: Ya, kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus, dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
25: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari.
9: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami, iya seperti itu, nanti kita dapat kejutan.
25: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Mohrizal Handika bin Mulyono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning service, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenjeran 4C, nomor 40, RT 4, RW 2, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2064 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SBY antara Mila Anissa Nurlatifah binti Ahmad Suwagiono sebagai penggugat dan Mohrizal Handika bin Mulyono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Khurdori bin Sakun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning service, dahulu bertempat tinggal di Jalan Berbek 2, nomor 17, Kelurahan Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2066, garis miring PDT, titik G, garis miring 2026, garis miring PA, titik SBY, antara Trisaftiani Sutrisno binti Sutrisno sebagai penggugat dan Ahmad Khurdori bin Sakun sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Saat ini 16 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar kami hadirkan program Kentongan. Sore hari ini kita buka informasi bersama dengan Desa Editor Nita Silvia. Pendengar, reporter Ana Kusuma melaporkan petani di Kabupaten Kediri siapkan sumber air alternatif untuk sawah di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
2: Memasuki musim kemarau, petani di Kabupaten Kediri mulai melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertaniannya. Salah satunya dengan membuat sumur bor sebagai sumber air alternatif karena aliran irigasi di sejumlah kawasan persawahan mulai berkurang. Salah satu petani di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Anto Rahman, menjelaskan bahwa pembuatan sumur bor menjadi langkah antisipasi yang dilakukan oleh para petani ketika debit air irigasi menurun. Menurutnya, sumur bor dimanfaatkan untuk mengairi sawah agar tanaman tidak mengalami kekeringan maupun juga gagal panen akibat terbatasnya pasokan air selama musim kemarau saat ini.
3: Ya, kalau kering, kalau mencari banyu hilir kan nggak ngatasi, Mas, ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Pompa kira-kira, kalau pompa ngebor kira-kira 5.600.000. Nah, sama paralonnya itu yang lengkap, sambil sumur langsung itu airnya.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau saat ini. Salah satunya, melalui pemenuhan kebutuhan air irigasi dan juga sarana produksi pertanian.
4: Kemarau yang ekstrim, tentu dari pemerintah Kabupaten Kediri kami menyampaikan kepimpinan langkah-langkah yang harus kami ambil. Sebagai contoh adalah terkait dari petani yang selama ini menggunakan pompa air, itu tentu mereka butuh solar karena untuk membeli BBM bersubsidi, solar bersubsidi atau Pertalite yang bersubsidi itu menggunakan barcode. Sehingga kami berkoordinasi dengan Pertamina, dari Pertamina kami sampaikan agar bisa memberi akses kepada petani-petani dalam rangka mereka membeli solar maupun bensin dan itu menggunakan barcode.
2: Sebagai penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah Kabupaten Kediri saat ini juga membangun sekitar 380 titik sumur submersible pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan juga daerah. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau, sekaligus juga mempertahankan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat mayoritas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur dan sekitarnya selama periode hingga 16 Juli 2026 merupakan gempa dangkal. Berikut Syamsuddin melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat mayoritas gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 10 hingga 16 Juli 2026 merupakan gempa bumi dangkal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riku Kardusu, mengatakan dari total 127 kejadian gempa bumi yang tercatat, sebanyak 96 kejadian gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal dan 31 kejadian tergolong gempa bumi menengah. Pada periode itu tidak terdapat terdapat gempa bumi dalam. BMKG juga mencatat magnitudo terbesar selama periode tersebut mencapai 3,92, sedangkan magnitudo terkecil berada pada angka 1,3. Berdasarkan statistik harian, aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 12 Juli 2026 dengan jumlah 21 kejadian, sementara aktivitas paling rendah tercatat pada 16 Juli 2026 dengan 14 kejadian gempa bumi. Meski frekuensi gempa bumi cukup tinggi, seluruh kejadian tersebut tidak menimbulkan guncangan yang dirasakan masyarakat.
0: Berdasarkan statistiknya, gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 96 kejadian. Dan berdasarkan magnitudonya, magnitudo yang paling banyak terjadi yaitu magnitudo dengan tingkat magnitudo kurang dari 3,0 sebanyak 106 kejadian. Dari fluktuasi frekuensi hariannya, gempa bumi paling banyak terjadi pada tanggal 12 Juli dengan jumlah 21 kejadian gempa, dan paling sedikit terjadi pada tanggal 16 Juli sebanyak 14 kejadian gempa.
6: Riku Kardoso menambahkan, data statistik kegempaan menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau dinamika aktivitas tektonik dan potensi kebencanaan di wilayah Jawa Timur. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Waktunya kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.
7: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Menurutmu, mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
2: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi,

0: buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala Kuda.
1: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP, atau kanal aduan Lapor Pak Amran.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Kita update untuk informasi Surabaya sore ini, mendengar untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Sore ini cenderung lengang begitu ya. Tapi ada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Kenjeran mengarah ke kawasan Kedung Cowek sampai Jembatan Suramadu. Ada apakah ini, atau mungkin sore hari ini sedang ada pasar sore gitu ya? Kawasan Suramadu, nah boleh Anda informasikan pada kami pendengar. Dan jika kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan ya, ini ada kepadatan arus lalu lintas di traffic light tersebut. Dan Majen Sungkono, Majen Haru Muhammad masih ramai lancar. Kawasan Gunung Sari, Joyoboyo, Mastri Piyong masih ramai lancar aja. Belum ada kepadatan arus lalu lintas di sore hari ini. Sementara untuk cuaca, ini cerah ya. Diprediksi akan cerah sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini suhunya 29 derajat Celcius dan nanti 26 derajat Celcius pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau Anda saat ini ada agenda untuk jalan-jalan atau mungkin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih ya, ini kayak cocok banget untuk jalan-jalan muterin kota Surabaya. Karena kalau udah weekend gini ya, Surabaya tuh paling enak banget kalau buat jalan-jalan karena sepi ya. Beda sama kota-kota besar lainnya. Biasanya kalau di kota-kota besar itu agak sedikit ramai, dan kalau di liburan gitu, musim liburan tuh malah ramai begitu ya. Tapi enggak kalau Surabaya. Surabaya itu kalau saat liburan itu malah cenderung sepi untuk jalannya ya. Sementara kalau weekday Surabaya, apalagi kalau hari Senin sama hari Jumat, itu sabarnya harus benar-benar ditambahin. Gak bisa setipis tisu gitu ya, karena memang sangat-sangat luar biasa macetnya kalau hari Senin ataupun hari Jumat ya. Apalagi di jam-jam pulang dan juga berangkat kerja ya. Di sore hari ini kawasan Surabaya ini masih cerah. Di studio Pro 1 RRI Surabaya juga masih cerah-cerah aja ya. Dan semoga aja ini nanti cerahnya sampai dini pulang ke rumah gak hujan. Dan sore hari ini memang kalau melihat agenda di kota Surabaya tuh hari ini memang ramai banget ya. Banyak sekali fun run di Surabaya hari ini pendengar. Tadi dini pagi ikut fun run juga ya, dan juga tadi ada beberapa yang juga fun run, mulai dari Samator Fun Run, kemudian Crystalline Experience, kemudian ada juga banyak lah pokoknya ya. Dan yang pasti tubuh kita itu harus sehat gitu ya, meskipun kadang gak baik-baik aja. Nah oke, mendengar, kalau gitu nanti kita akan bahas-bahas lagi informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan pastikan masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenali informasi dan inspirasi, karena kami setiap detiknya akan selalu menemani Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Faris Yarbu yang akan melaporkan update dari Gelora Bung Tomo Surabaya, pertandingan anniversary games Persibaya versus PSIS.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Faris Yarbu. Faris, silahkan laporan Anda.
2: Ya, saat ini masih berlangsung pertandingan antara Persibaya melawan PSIS Semarang dalam laga bertajuk perayaan ulang tahun Persibaya ke-99. Di akhir babak ini pertandingan berjalan semakin menarik karena tim tamu ternyata dapat memberikan perlawanan yang berarti kepada Persibaya. Di awal babak kedua tadi Persibaya sempat unggul 2-0 melalui Yan Mabela di usai golnya di menit ke-53. Namun tim tamu tidak menyerah, memberikan perlawanan yang cukup sengit. Akhirnya dua gol berhasil disarangkan oleh tim tamu PSIS Semarang, di mana keberuntungan dari PSIS ini berhasil dicetak melalui oleh Laurentius Sabda pada menit ke-73 dan pada menit ke-83. Dan dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini tersisa 5 menit pertandingan usai, pertandingan masih berjalan sengit, kedua tim saling membalas serangan. Dan dapat kami laporkan juga bahwa setelah pertandingan usai nanti masih akan ada pemutaran video penghormatan terakhir terhadap legenda Persebaya Eri Irianto dan pentolan bonek Andi Peci yang dinyatakan meninggal dunia pada beberapa waktu lalu. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan.
0: Iya, baik. Terima kasih reporter Faris Yarbu dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Faris Yarbu, mendengar sore hari ini begitu ya. Ini masih berlangsung laporan update ya dari Gelora Bung Tomo Surabaya, pertandingan anniversary games Persibaya versus PSIS Semarang. Dan nanti kita akan update kembali bersama dengan kawan-kawan reporter yang bertugas di sore hari ini.

Pendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini dengan tema mengupas surat Al-Baqarah ayat 286. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'allah amma ba'd. Pendengar, mari kita renungkan sejenak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang biasanya kita baca dan sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, A'udzubillahi

Allah berfirman, la yukallifu la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan pada jiwa illa kecuali wus'aha, semampunya. Kalau Allah punya perintah, pasti perintah itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Demikian juga ujian. Allah tidak memberi ujian kepada orang yang tidak mampu diujinya. Maka kalau Allah menguji kepada orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ujian itu, untuk menerima ujian itu, laha bagi jiwa itu ma apa yang kasabat ia telah kerjakan, wa alaiha dan bahaya atasnya ma apa yang iktasabat telah ia kerjakan. Jiwa itu kalau melakukan kebaikan, manfaat untuk dia. Kalau melakukan kejahatan, ya bahaya untuk dia. Maka manusia mendapatkan balasan persis apa yang dilaksanakan olehnya. Kalau dia melakukan kebaikan, bahagia sampai ke surga. Kalau dia melakukan kejahatan, kedurhakaan, ya sedih, tertekan sampai ke neraka, di dunia sampai ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana permohonan kita kepada Allah tentang beban jiwa ini? Allah mengajari supaya kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa, jika kami salah, jika kami dosa. Ini permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, kalau kami lupa, kalau kami salah, jangan dihukum. Berarti lupa dan salah itu bukan kesengajaan. Maka jika orang itu melakukan dosa bukan karena penentangan, diampuni oleh Allah, enggak disiksa oleh Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban atas kami dengan beban yang kami tidak kuat memikulnya, dengan beban sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang dulu sholatnya 50 waktu, tobatnya membunuh dirinya. Itu umatnya Nabi Musa, membunuh dirinya. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kalau kita, tobatnya malah gak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri malah disiksa. Tobat saja. Kita mohon supaya tidak diberi beban yang berat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban kami apa yang kami tidak kuat melaksanakannya. Lanjutnya, kita merasa banyak salah, banyak dosa. Wa'fu anna, ampunilah kami, maafkanlah kami. Waghfir lana, leburlah dosa kami. Warhamna,

0: kafirin, atas serangan orang-orang yang menentang Allah. Ini doa yang baik kita lakukan. Pendengar, semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang taat kepadanya. Saya Mihmidati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, arba'alamin.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Sesungguhnya, puasa itu tidak lain adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Dan jika ada seorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, "Sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal syar'i.

Anda masih ditemani Dini Wardani, mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, dan masih ada di program Surabaya sore ini. Dan nanti mendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Musik hari ini edisi Atik CB, begitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana perjalanan karir Atik CB dan juga apa saja lagu-lagu yang sudah disediakan MD Pro 1 RRI Surabaya. Pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Pendengar, bagi Anda yang memiliki anak ya, atau balita begitu ya, nah ini menyambut peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun menggelar Lomba Pantun Anak sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, khususnya anak-anak, mendengar. Dan kegiatan ini juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya sekaligus melestarikan budaya pantun dengan cara yang menarik. Lomba pantun ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak usia 5-7 tahun. Proses pendaftaran dan juga pengumpulan karya ini berlangsung mulai tanggal 17 hingga 22 Juli 2026. Peserta bisa mengikuti lomba dengan membuat video kreatif saat membacakan pantun bertema bebas dan edukatif. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KAI dalam menghadirkan ruang positif bagi anak-anak Indonesia.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, antusiasme masyarakat menyambut final Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Ribuan pasang mata diperkirakan akan menyaksikan laga puncak turnamen sepak bola dunia tersebut, termasuk warga Kabupaten Ponorogo. Untuk memberikan ruang hiburan yang aman dan nyaman, Polres Ponorogo saat ini telah menyiapkan dua lokasi nonton bareng atau nobar gratis bagi masyarakat. Dan Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wisnu Satya Kusuma menyatakan bahwa ada dua lokasi yang telah disiapkan untuk masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Dan lokasi pertama berada di Cafe Vulcan Flow, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Dan sementara itu lokasi kedua berada di depan

0: Paseban Alun-Alun Ponorogo. Nobar di kawasan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Polres Ponorogo bersama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kodim 0802 Ponorogo. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Universitas Negeri Surabaya UNESA menindak tugas dugaan kekerasan verbal oleh 6 mahasiswa program vokasi. Mereka dinonaktifkan usai ketahuan membuat percakapan tidak etis tentang puluhan mahasiswi dan dosen di grup WhatsApp. Kasus ini terkuak setelah tangkapan layar percakapan grup tersebut viral. Satuan Tugas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK UNESA saat ini juga telah bergerak cepat mengusut laporan terkait insiden tersebut. Ketua Satgas PPK UNESA Imam Pasu Marganda mengatakan bahwa pemeriksaan awal menemukan sebanyak 26 orang terduga korban akibat percakapan tidak pantas tersebut. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Antara Anyer dan Jakarta dari ATCB ini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Kalau bicara seputar ATCB ya, atau yang memiliki lengkap nama lengkap Atik Prasetyawati. Nah, dia ini lahir di Kediri, pendengar, Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 1963. Dan ia ini merupakan salah satu penyanyi wanita legendaris Indonesia yang mencapai puncak popularitasnya pada era 1980-an hingga awal 1990-an, pendengar. Dan ATCB ini dikenal luas karena suara seraknya yang khas, penampilannya yang energik, serta ciri ikonik ya berupa kacamata hitam yang hampir selalu dikenakannya di atas panggung. Lagu yang kita putar di sore hari ini yang Anda dengarkan ini adalah lagu Antara Anyer dan Jakarta yang dipopulerkan oleh ATCB yang menceritakan tentang kerinduan, penantian, dan juga kisah cinta yang terpisah oleh jarak. Kasihan ya, nyesek banget gak sih? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Maafkan
0: dari ATCB. Oke. Dengan Abah Hawi ya.
1: Maafkan saya, Mbak.
0: Maafkan Abah. Oke, Abah santuy ya, Abah. Baik. Matur nuwun, Abah. Saya selalu nggih. Oke. Kemudian halo, selamat sore.
2: Warta musik.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma.
2: Maka Dini Wardani, iya, yang soleha.
0: Amin. Baik. Iya, Oma. Alhamdulillah sehat. Oma sehat? Ya.
2: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Oke, Oma.
2: Yang selalu adikku atau anakku ini selalu energik sekali ya. Masya Allah, sehat terus ya.
0: Amin, Amin. Terima kasih banyak, Oma. Baik.
2: Sampai jam berapa, sayangku?
0: Kali ini sampai jam 20 aja, Oma. Oh, jangan, nanti ada kakak Jo.
2: Ditunggu sama, iya, Bu Is.
0: Okay.
2: Yang tadi disebutkan ya, ciri-ciri khasnya tuh, tapi yang saya paling senang walaupun dia serak, tapi vokalnya tuh kuat sekali ya. ATCB ini senang sekali. Dan mungkin orang-orang sudah tahu suami pertamanya Roni Sianturi kan, okay. Terus yang kedua orang Barat ya. Sampai sekarang pun tinggalnya masih di sana. Saya baru buka puasa.
0: Selamat buka puasa, Oma.
2: Saya kepengen dengerin sedikit aja.
0: Apa tuh?
2: Suaranya kakak Dini.
0: Aduh, jangan, Oma.
2: Sedikit yang belakangnya, antara Anyer dan Jakarta.
0: Aduh,
2: gitu loh.
0: Ayo,
2: tiga yang belakangnya antara Anyer Jakarta.
0: Nanti
2: aja gitu.
0: Nanti aja, Oma.
2: Tiga, empat. Aduh, sombong ya.
0: Aduh,
2: sombong.
0: Aku siaran aja, Oma. Jangan nyanyi.
2: Terus saya suka lagu, okay, seperti yang tadi dikatakan Abawi ya.
0: Maafkan.
2: Yang maafkan, optimis, gitu loh. Terus Tujuh Bintang, baik, lalu Risol juga ada. Nah, terus saya senang yang Terserah Boy itu kan ada sinetronnya kakak Dini.
0: Oh, Terserah Boy ya. Oke.
2: Okay, nah, itu ada sinetronnya. Coba dia dilihat, lucu. Aduh, gitu. Antara lucu, tapi kan suka dengerin tuh suara serak-seraknya itu, tapi dengan nafas dan vokalnya itu kuat sekali. Saya suka ya. Baik. Ikoniknya memang dia pakai kacamata hitam. Cuman yang saya pengen request, mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Teroisir atau Menunggu Karma. Menunggu
0: Teroisir.
2: Karma. Ada ya?
0: Kok enggak ada ya? Sama Mas Indra enggak disiapin, nah, Oma.
2: Yang,
0: coba
2: yang,
0: nanti aku cari ya.
2: Yang berapa bulan yang lalu itu ada loh keluar itu, gitu. Menunggu Karma Teroisir. Yang juga Ninji juga coba. Hampir sama lagu itu yang terbaru.
0: Oh, okay. Ya. Oh, ada. Ada, tapi sama Mas Indra enggak disiapin, ada. Tapi ini Dini cari di komputer ada. Oke, Oma.
2: sekali. Inilah baru Dini. Saya juga ingin kalau begitu saya menyampaikan buat Kakak Dini, the most dedicated employee. Mudah-mudahan jadi penyiar yang paling teladan utama.
0: Amin, Rabbal Alamin.
2: Dengan optimisnya juga ya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Oma. Terima kasih, Oma. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga.
0: Selamat sore juga dengan
3: Ibu Dewi.
0: Ibu Dewi, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah makan sore? Benar. Ibu Dewi udah makan sore belum?
3: Belum, bentar lagi.
0: Oh, bentar lagi. Baik, Ibu, silakan. Nanti saya bengoven enggak, Bu?
3: Ini aja, terserah Boy aja.
0: Terserah Boy, bukan terserah Bu Dewi. Wah, kalau Dini terserah Bu Dewi deh ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Dewi. Dini mau menyapa lagi ya di sore jelang malam hari ini. Masih di 081331 kali 992 ya. Oke, ada siapakah? Selamat sore.
4: Halo.
0: Halo, selamat sore Mama Yu.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Yu. Apa kabar Mama Yu?
4: Alhamdulillah sehat. Kabar balik gimana?
0: Ya? Alhamdulillah sehat Mama Yu. Baik.
4: Suaranya, aduh, ngefan banget suaranya. Mungkin orangnya juga cantik.
0: Terima kasih pasti, ya. Mama Yu. Masya Allah, tabarakallah.
4: Penyiar pujaan dan favorit aku pokoknya ini.
0: Terima kasih Mama Yu. Masya Allah, tabarakallah. Bahagia aku tuh. Baik. Silakan Mama Yu.
4: Risau Mbak.
0: Risau ya?
4: Risau.
0: Okay. Tapi jangan risau loh Mama Yu.
4: Enggak dong.
0: Ada aku kayak di sini
4: yang penyiarnya. Iya, yang menginginkan.
0: Baik Mama Yu. Oke, ditunggu ya Mama Yu.
4: Itu lihat di TVRI Mbak dulu itu lagu Risau waktu masih hitam putih TV-nya.
0: Baik. Oke, Mama Yu ditunggu.
4: Sehat selalu.
0: Sehat selalu Mama Yu. Terima kasih
4: dapat pendamping yang selalu aku omongin ya.
0: Amin, Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih,
4: terima kasih
0: Mama Yu.
4: Tanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu. Oke, kita sama lagi. Halo, sama sore.
5: Selamat petang.
0: Selamat petang Bu Siti.
5: Ini Wardani yang cantik.
0: Oh, terima kasih loh Bu Siti. Masya Allah, tabarakallah.
5: Assalamualaikum Neng Dini Wardani. Saya kangen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti yang juga cantik. Saya juga kangen.
5: Neng Dini, saya lihat Neng Dini bandulan di air terjun mana itu?
0: Iya, itu di air terjun Lorokan.
5: Di mana itu?
0: Di Gunung Lorokan.
5: Seneng ya, pening banget.
0: Aku tuh pokoknya yang lain daki, aku tuh tinggal timbore aja.
5: Saya Neng Dini tuh gak pernah gak langsung kelihatan. Nyolok sendiri, yes.
0: Oh, baik. Nyolok sendiri, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih,
5: ya,
0: Bu Siti.
5: Langsung nih.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih,
5: kerak
0: Bu Siti.
5: Kerak telur, Jari.
0: Iya, masa kerak telur tuh liga tuh gimana?
5: Itu temennya yang gini ya?
0: Itu liga operator, Pro 1. Mas Liga Tirta.
5: Ya.
0: Benar.
5: Oh, ganteng ya orangnya.
0: Oh, ganteng juga, dong. Ya. Oh, liga kepalanya besar nanti ya. Dibilang ganteng nih sama Bu Siti
5: ganteng
0: nih liga.
5: Ganteng banget, si muda itu Neng Dini ya.
0: Si muda. Tuh dia ketawa-ketawa Bu Siti.
5: Oh, seneng. Ganteng banget. Wah. Neng Dini puter lagu yang enak. Apa lagunya?
0: Enak semua. Ini ada berdua dari Roni sama ATCB, ada Ach, ada Aku Jadi Aku, ada Cemburu, ada Kau Di Mana.
5: Aku Jadi Aku.
0: Aku Jadi Aku. Oke.
5: Oke. Terima kasih banyak Neng Dini.
0: Terima kasih banyak. Lanjut Bu Siti, sehat selalu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Oke, di balik Bu Siti ada Pak Setiawan ya. Halo Pak Setiawan. Iya, kita coba mendengar suaranya Pak Setiawan dulu ya, yang bergabung ya di sore hari ini. Coba kita dengarkan. Halo, selamat sore Pak Setiawan.
6: Selamat.
0: Iya, apa kabar Pak Setiawan?
6: Alhamdulillah, kena warta.
0: Warta musik ya? Benar, Atik CB. Mau request apa Pak Setiawan?
6: Dalam.
0: Mau request apa?
6: Di balik kacamata hitam itu kalau belum terputar.
0: Oke, nanti coba Dini cari ya. Oke, ditunggu ya Pak Setiawan ya. Baik.
6: Ya, selamat sehat ya.
0: Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Ada Pak Setiawan ya, yang juga bergabung ya di sore hari ini. Aku si coba menyapa ini ya, terapung ya, optimis, adanya optimis di balik kacamata hitam, di balik kacamata hitam, coba kok nggak ada ilusi pagi, nggak ada tuh pasti awan. Kau dan aku adanya optimis. Oke, nanti Dini cari ya. Oke, ada Mas Afi, follow Mbak Dini Wardani, Warta Musik. Mau request lagunya Kau di Mana. Terima kasih Mbak Dini dan jangan lupa istirahat. Oke, thank you Mas Afi. Iya nih, Dini capek. Soalnya habis running langsung siaran gitu ya. Oke, langsung aja Dini muterin. Ada Atik CB dengan judulnya Terusir Atau Menunggu Karma. Kemudian ada Maafkan Special untuk Anda.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pokoknya terserah Boy deh, Boy mau ngapain aja boleh. Lagu terserah Boy ini, pendengar, ini merupakan lagu yang bertema percintaan yang mengangkat kisah seorang perempuan yang menuntut kepastian dari pria yang dicintainya. Keren nyesek gak sih? Dipacarin doang tapi gak dikasih kepastian? Lagu ini juga menjadi soundtrack pembuka film Catatan Si Boy 3 di tahun 1989 ya. Sehingga tokoh Boy ini merujuk pada karakter utama film tersebut, pendengar. Ini sebenarnya juga merupakan lagu kecewa gitu ya, karena dia ini cuma dipacarin doang, gak dikasih kepastian. Dan dia ini merupakan lagu untuk kekecewaan dalam menjalin hubungan gitu, karena dianggap ini cowoknya ini dianggap cuma ngasih harapan palsu aja gitu. Sebel pokoknya. Namanya juga lagu ya kan. Halo, selamat sore.
1: Warta musik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wazik.
1: Kecewa. Akhirnya manggel dewe.
0: Oh, kenapa? Kok manggel sih?
1: Manggel sendiri.
0: Terserah Bang Ali wes.
1: Benci sendiri.
0: Benci
1: sendiri kagak-gak.
0: Sendiri?
1: Benci sendiri.
0: Benci sendiri, coba. Benci sendiri. Oh iya, ada benci sendiri. Oke, Bang Ali.
1: Ya, akhirnya kecewa terus. Manggal dewe.
0: Akhirnya kecewa gitu ya. Kecewa. Emang nyebelin gak sih? Karena sesuatu itu yang kita udah harap-harapin ternyata gak jadi itu nyebelin gitu gak sih?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Kita menyikapinya mbak ini.
0: Oh, disikapi gimana?
1: Kita ambil posisinya aja. Berarti kita nanti join untuk yang kita harapkan.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan berencana. Tapi itu kan yang ya,
0: ini. Kita berencana yang menentukan si Boy gitu. Baik, sebel gak sih? Oh, jangan. Yang menentukan Bu Siti. Baik, Bu Siti.
1: Bu Siti, gitu.
0: Oke. Mau yang apa sih? Gak menyapa sih ya.
1: Terima kasih banyak sudah buat ini. Saya selalu
0: berhubungan. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Thank you Bang Ali. Oke, mendengar, kita bergabung bersama dengan reporter Ani Hasanah ya. Di sore hari ini akan melaporkan Pemprov Jawa Timur gelar nobar final Piala Dunia 2026 bersama gubernur dan wakil gubernur. Sediakan 1.500 kuota. Siapa yang mau ikut? Yuk, cus. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasanah.
2: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasanah, silakan laporan Anda.
3: Teringat dalam rangka nonton bareng atau nobar final dengan tema bola gembira. Dini hari nanti antara tim Argentina dan Spanyol ini digelar di Gedung Negara Gerahadi, di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, di mana open gate ini akan dibuka pada pukul 12.00 nanti malam. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora ini menyediakan 1.500 kuota, yang itu masyarakat sudah mendaftar sejak 3 hari yang lalu melalui barcode khusus yang telah disediakan melalui laman media sosial. Bahkan tidak hanya sekedar nobar bersama orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Jawa Timur, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, masyarakat ini juga disediakan makanan dan minuman secara gratis dari pelaku UMKM yang ada di seputar Gedung Negara Gerahadi. Bahkan para penggila bola atau pecinta bola yang turut hadir, yang sudah mendapatkan undangan pendaftaran yang melalui scan barcode tersebut, akan memenangkan door prize dan juga nanti dimeriahkan dengan tebak juara. Sebagaimana diketahui, tidak hanya di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, tampaknya di sejumlah titik juga melaksanakan aksi nobar di laga puncak Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Siapakah nanti yang akan menjadi kampion atau menjadi juara pada laga yang digelar pada pukul 2 dini hari nanti? Apakah Argentina ataupun timnas Spanyol? Masyarakat bisa mengikuti aksi nobar di halaman Gedung Negara Gerahadi yang disiapkan open gate-nya pukul 12.00 nanti malam. Demikian laporan Ani Hasanah.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Rizal dari Anti-CP pendengar dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Karena saat ini udah 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Dini udah gak terima telepon lagi. Udah gak nerima WhatsApp lagi begitu ya. Karena saat ini sudah 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tapi sebelumnya Dini hadirkan ada lagu Benci Sendiri dari Antik CB begitu ya. Kenapa kok harus benci sendiri sih? Ya mau gimana? Masa benci mau ngajak-ngajak sih ya. Jadi kalau habis risau ya kan, habis risau, habis sebel, akhirnya benci sendiri. Ya udahlah gak apa-apa lah ya. Yang penting Bang Ali jangan benci ya. Oke, kalau gitu Dini hadirkan Benci Sendiri. Kemudian ada berdua dari Antik CB dan juga Roni Sianturi ya. Dan dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti. Dan nanti jangan lupa untuk mendengarkan berita warta berita sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: ngerti.
1: Motivasi hari ini.
2: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elis. Destianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Bapak-bapak sudah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi, pasti kita emas. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
11: Pak harapannya
10: diangkat jadi PNS. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan bapak-bapak sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi, pasti kita emas. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima.
10: Rp3.9
8: Kemarin, saya sudah ngomong sama JP ini, saya sampaikan arahnya Bapak-bapak. Ini di tahun depan kita buat kaji berapa, Pak, kalau memang.
12: apakah kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stuli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
14: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
13: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
14: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
15: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
14: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
16: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
17: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
18: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakatnya sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
17: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
16: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
17: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
20: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
19: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Bos Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
20: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
21: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
20: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini, menarik sekali. Ya, Bang Rano.
22: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
3: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
3: Terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Nurdiastuti, Presiden Negara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi tepat pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu hari ini bersama dengan Wensi Adi Broto dengan tema Agama Konghucu dan Wanita. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tien, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Shen Yu Ite, sungguh miliki lang yang satu, kebajikan. Sebelum kita memulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tse beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti. Pada hari ini, kami dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya perbincangan pada hari ini akan menghasilkan nilai lebih daripada hari-hari kemarin. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari keluh kerutu kepada Tien, sesaat penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Tien Yute, Sanjai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Perjumpaan pada hari ini, ataupun tema pada hari ini, agama Konghucu dan perempuan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, serta para Taujin yang berbahagia. Seperti kita ketahui bersama, Nabi Kung Tse atau Kung Tse atau Confucius lahir pada tahun 51 sampai 479 sebelum Masehi. Ketika itu, masyarakat feodal terbentuk di negeri Tiongkok. Beliau melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk menetapkan hukum dan peraturan dalam masyarakat dan bangsa pada waktu itu. Nabi Kung Tse mengupayakan pengembangan sebuah sistem yang mengatur kehidupan antar manusia dan bangsa, dan mengajarkan bagaimana mengatur diri saya sendiri, keluarga bangsa, dan lingkungannya, serta dunia. Berbekal pengajaran ini, dan ditemani oleh beberapa para muridnya, beliau mengadakan perjalanan keliling ke beberapa kerajaan dengan harapan mereka akan menggunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanpa mengalami sukses yang sangat besar, beliau kemudian memutuskan untuk mengajar murid-muridnya, satu kelompok beranggota 72 orang. Tetapi jumlah keseluruhannya ada 3.000 orang. Dan kemudian hari, anggota bertambah dan agama Konghucu tersebar di seluruh dunia. Ajarannya menjadi prinsip politik, etika, dan pendidikan di dalam masyarakat yang berabad-abad kurang lebih 2.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi dalam sepanjang sejarah negeri Tiongkok. Bangsa-bangsa di timur laut Asia seperti Korea dan Jepang banyak dipengaruhi oleh pemikiran daripada Nabi Agung Kung Tse. Nabi Agung Kung Tse berasal dari utara, sedang Lao Tse, pendiri daripada agama Tao, berasal dari selatan. Agama Konghucu berciri khas dengan sikap agresif, ramah, formalitas dalam hukum dan aturan. Semua itu adalah ciri khas budaya maskulin dari pemburu dan dalam tanda kutip dewa-dewa laki-laki di kayangan. Sementara Taoism mewakili budaya feminim dari tanda kutip
dewa-dewa pertanian, dan agama Pertiwi. Menurut kosmologi agama Konghucu, Tian Tiren, Tuhan bumi dan manusia, mempunyai hubungan yang sangat erat, dan manusia belajar daripada langit dan bumi itu. Pertama-tama, Tian dan Ti, Tuhan dan bumi, adalah pemberi hidup yang senantiasa membawa hidup baru. Keduanya berhubungan secara alamiah dan tidak terpisahkan. Nabi Gongce tertarik pada aturan-aturan kosmis yang memelihara hubungan setiap bagian dalam kaitannya dengan keseluruhannya. Dorongannya untuk menetapkan aturan yang sama serta harmonisasi dalam komunitas manusia yang dimulai dari keluarga sampai dengan negara menyebabkan agama Konghucu berusaha untuk membuat ritual. Bentuknya bukan saja kegiatan agama yang berhubungan dengan upacara pendewasaan, pernikahan, pemakaman, dan ibadah kepada para leluhur, tetapi juga aturan perilaku, naskah-naskah ritual klasik penuh dengan petunjuk sikap yang benar dan baik untuk setiap kemungkinan interaksi antar sesama manusia. Dalam tata kosmik, ada elemen yang dan yin, yang maskulin dan yin feminin. Dari bentuk kosmik ini, dapat disimpulkan bahwa posisi wanita dalam tata hidup manusia harus berada di bawah dan mohon maaf rendah seperti di bumi. Keutamaan bagi seorang wanita adalah mengalah dan lemah, pasif, serta diam. Seperti halnya bumi. Hal ini bertentangan dengan laki-laki yang harus aktif dan kuat, penuh inisiatif seperti halnya dengan langit. Sekalipun laki-laki itu superior, namun disadari bahwa mereka tidak lengkap tanpa adanya wanita sebagai lawan jenis yang saling mengisi. Dalam tata hidup manusia, wanita dilihat hanya dalam konteks keluarga, sementara laki-laki dilihat dalam hubungan tata sosial politik yang lebih luas. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak wanita hanya untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi istri dan ibu. Sebaliknya, anak laki-laki belajar sejarah dan hal-hal yang bersifat klasik. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Taucin sekalian yang berbahagia. Pada waktu itu, anak-anak wanita biasanya hidup dalam lingkungan mereka dan diharuskan belajar untuk tata krama dan keterampilan. Pada usia 15 tahun, mereka akan menerima sebuah cepit rambut dalam upacara akil balik. Lalu pada usia 20 tahun, mereka diminta untuk menikah. 3 bulan sebelum pernikahan, mereka menerima petunjuk mengenai 4 aspek tentang kehidupan seorang wanita, yaitu kebaikan, cara berbicara, pembawaan diri, dan bekerja. Semuanya ini masih banyak hal lagi yang dipelihara secara religius oleh agama Konghucu klasik maupun Neo-Konfusiani klasik. Tetapi pada masa modern ini, banyak hal yang telah berubah. Ibadah kepada segenap para leluhur dalam agama Konghucu dikatakan berasal dari rasa syukur atas hidup dan karena leluhur telah memberi mereka hidup, melahirkan ke dunia secara turun-temurun. Seorang pendeta bernama Wu Fuye dari Taiwan pernah menyajikan makalah dalam satu pertemuan di Kolombo, Sri Lanka dengan judul
dialog antara iman dan persepsi wanita Asia. Ia berbicara tentang agama Konghucu dan wanita di Taiwan, di mana antara lain dibahas tentang ideologi tentang Ren atau Chen atau manusia. Dalam huruf bahasa Mandarin untuk huruf Ren atau Chen atau manusia terdiri dari dua elemen, manusia dan dua. Implikasinya adalah manusia berada dalam keterhubungan satu dengan yang lain. Istilah tersebut dapat diterjemahkan dengan kata kebajikan, rendah hati, kasih, bahkan juga kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Ren mengandung unsur universal. Ren adalah kasih kepada semua orang dan segala sesuatu tanpa diskriminasi ataupun memihak. Yang kedua, keabadian. Ren atau manusia adalah dua, terdiri dari Tian dan Bumi. Itulah sebabnya ia selalu ada. Yang ketiga, kreativitas. Ren atau manusia adalah kehidupan. Dalam arti bahwa ia sendiri adalah benih yang menghasilkan kehidupan. Yang keempat, sensitif. Sebagai lawan dari rasa, dari mati rasa. Ren atau manusia adalah kekuatan untuk merespon rangsangan. Fleksibel. Chu Hi pun mengatakan, Ren adalah lembut dalam penampilan, tetapi sangat tegas. Sedang beraksi. Hal ini dilukiskan oleh Nabi Agung Gongzi dengan mengatakan, bahwa seorang laki-laki yang tegas, tekun, dan berdiam diri mendekati ukuran daripada Ren atau manusia. Yang terakhir, melindungi. Ren atau manusia mencintai semua orang dan segala sesuatu. Ia tidak suka perang dan menolak kemegahan. Salah satu gambaran tentang Ren yang diberikan oleh Nabi Gongzi, bahwa manusia adalah sangat bijak. Ia tidak ingin membentuk dirinya saja, tetapi juga orang lain. Tidak saja membesarkan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mampu untuk mengendalikan yang lain dengan melihat apa yang benar dalam diri sendiri. Hal ini mungkin dapat disebut seni kebijaksanaan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Aturan ini berlaku untuk setiap orang, tanpa kecuali, baik wanita, terutama wanita. Meskipun kita sudah melihat dalam ajaran kosmologi agama Konghucu, wanita dibedakan dari laki-laki. Barangkali sepertinya diklaim oleh sebagian orang, oleh para penguasa pada waktu itu. Maka kita harapkan tidak ada diskriminasi lagi antara yin dan yang. Tetapi bagaimanapun juga penafsiran agama Konghucu tentang istilah tersebut sejak awal, terutama pada zaman Neo-Confucianism, berkembang, sudah menunjukkan diskriminasi tentang adanya wanita sedemikian rupa, sehingga dapat disebut dengan kekejaman terhadap wanita. Keadaan ini diartikan sebagai kekerasan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, serta para taujin sekalian yang tercinta. Kesempatan di dalam agama Konghucu adalah sesuatu yang sangat penting. Pakaian dan pemakaian kata yang sopan dalam suatu acara khusus, cara sopan untuk menyebutkan sesuatu, hal cara sopan untuk memuaskan orang dan seterusnya.
maka cara-cara itu akan menentukan kehormatan atau sebaliknya kehilangan harga diri daripada seorang wanita. Hal ini juga berkaitan erat dengan kehormatan seluruh keluarga. Itulah sebabnya kesopanan diatur secara khusus dan diajarkan secara luas. Seperti tersirat di dalam Kitab Tengah Sempurna, jilid yang ke-11, pasal yang ke-1, sampai yang ke-4 dikatakan, jalan suci seorang cinca sangat luas guna dan sangat rahasia hakikatnya. Seorang pria dan wanita bodoh sekalipun masih dapat memahaminya, tetapi untuk sampai ke puncaknya, sekalipun seorang nabi, takkan dapat memahami dengan sempurna. Seorang pria atau wanita yang sekalipun tidak pandai, masih dapat menjalankannya. Tetapi untuk mencapai puncaknya, sekalipun seorang nabi, tak akan dapat menjalankan dengan sempurna. Segenap hal di antara langit dan bumi yang sangat besar ini, orang masih dapat mencacatnya. Maka jalan suci seorang cinca, kalau dikatakan besar, tiada benda di dunia ini dapat mendukungnya. Maka dikatakan kecil, tiada alat di dunia ini dapat memecahkannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka pandangan agama Konghucu yang fundamental bahwa wanita tidak sama dengan laki-laki menjadi sangat menentukan. Peranan wanita terbatas pada menghasilkan seorang ahli waris laki-laki bagi keluarga suaminya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang kita ambil hikmahnya pada hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Nabi Agung Gongzi lahir pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Ketika itu, masyarakat sangat kuat berbentuk kerajaan. Maka Nabi Gongzi melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak menetapkan hukum dan peraturan di dalam masyarakat pada waktu itu. Yang kedua, berbicara tentang wanita. Dalam kosmologi agama Konghucu, Dian Tiren, Tuhan bumi dan manusia, mempunyai hubungannya sangat erat. Dan manusia diminta untuk belajar kepada Dian, kepada Sang Pencipta, dan bumi ini sebagai hasil ciptaan kita daripada Dian. Maka yang ketiga, bagaimana kita memahami tentang ideologi tentang Ren. Pengertian Ren itu salah satunya adalah memberikan kasih kepada semua orang tanpa membedakan pria dan wanita. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka ada ayat penutup di dalam pertemuan pada hari ini adalah dikatakan di dalam Kitab Tengah Sempurna, jilid yang ke-11 pasal yang ke-4 dikatakan, jalan suci seorang cinca dasarnya terdapat dalam hati tiap pria dan wanita. Dan pada puncaknya meliputi segenap kenyataan yang dapat diteliti dimanapun di antara langit dan bumi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan suci kehadirat Dian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Huang Dian timpakan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu Te, San Cai. Demikianlah materi yang dapat saya
sampaikan kepada segenap para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kiranya bermanfaat di dalam kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita, Koi Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ito, sungguh milikin yang satu, kebajikan. Sancai, terima kasih.

Pendengar, saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani rekan Juan Yuanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar bersama dengan RRI Sibolga dengan tema Jejak di Antara Reruntuhan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Surabaya sore ini bersama Dini Wardani, sekaligus Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Esok kita jumpa lagi pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.

0: Haris, Sari.
1: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
0: Aku tidak bisa diam saja Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah Ratna, suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
0: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
1: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
0: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
1: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
1: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
0: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bersantai gitu ya. Santai dan juga menikmati suasana hari libur ini dengan penuh kebahagiaan. Seperti biasa, nanti kalau misalnya Anda ingin bergabung, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon kami 031 534 5474, dan juga WhatsApp di 08133 14 992. Ngobras bersama Joe Adi Yuanda sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng Jody Yuanda. Dan malam hari ini kita akan undang Anda untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Kita bakal ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Malam hari ini kita akan ajak Anda ngobrol seputar barang yang pernah hilang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah ketling suit gitu ya. kok ketemu lagi ya, kira-kira barang apa yang ketling suit ya, kemudian ketemu lagi. Pernah mendengar kata-kata ketling suit atau apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya keselip atau apa ya. Saya masih pengen cari tahu nih dari Anda, kira-kira ketling suit itu bahasa Indonesianya apa ya? Keselip, kalau keselip kan terselip gitu ya. Terlupakan, terhilangkan atau apa ya? Anda boleh bergabung bersama kami mendengar malam hari ini. Kita bakal seru-seruan sampai jam 9 malam nanti. Halo, selamat malam. Malam, Ngobras.
1: Selamat malam juga, Ngobras. Dengan Mas
0: Adi Luar. Waalaikumsalam.
1: Sehat Mas Jo.
0: Alhamdulillah. Ibu gimana, punya kabar? Sehat?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Oh iya, oke.
1: Dari suaranya kan sehat.
0: Oh masa sih? Kan kadang-kadang suara itu tidak menunjukkan kalau seseorang itu sehat. Siapa tahu ada barang yang ketelingsut.
1: Oh sering.
0: Kok sering ya? Barang apa? Pernah nggak ke
1: saya
0: apa?
1: Saya mau cerita, pung-pung ada tema itu ya. HP saya ini yang dibuat nelpon ini. Saya dari pasar tak tumpang no, tak taruh di atas sampah saya kan ada tutupnya.
0: Lah, HP kok dekat dan sampai ku ya, apa ceritanya itu HP kok dan sampai ku?
1: Masuklah sama dompet tak masuk. Masuk, lupa sampai 5 hari enggak ingat.
0: Enggak ada yang nemu ya.
1: Lepekan saya sudah pasrah. Apa ya, apa bapak sampah yang nemu. Hari itu 5 hari tak sama nemu dompet coklat apa di atas sampah.
0: Terus?
1: Anuannya Pak, pokoknya HP-nya lek ketemu harus kembalikan. Soalnya banyak nomor-nomor di situ. Kembalikan alhamdulillah. Sampai saya tak kasih uang 50.
0: Iya.
1: Meskipun apa HP jadul-jadul tapi banyak nomornya di
0: situ. Nomor polisi.
1: Banget, tidak ingat sama sekali.
0: Terus
1: kompete tak tumpang no lah, kerasa tak sih diangkat belanjaan.
0: Itu setelah 5 hari baru sadar ya.
1: Sadar ingat mau tanya sama Pak Sampah.
0: Untung gitu. Kok masih ada, untung kok masih apa namanya masih disimpan, untung kok nggak jadi duit gitu loh. Didol, kondek kan lumayan.
1: Itu. Baterainya habis gitu. Ya katanya bapaknya. Mau tak telepon kok baterainya habis. Tolong pak kasih no pak. Sampai tak kei upa pak. Saya gak emang utangnya, uangnya gak pernah.
0: Itu apa namanya? Itu sama dompet ya? HP sama dompet.
1: Ada dompet isi.
0: Isinya berapa juta?
1: Apa?
0: Isinya berapa juta dompetnya?
1: Nggak sampai jutaan ya, uang saya dari pasar kok.
0: Ya PE.
1: Ya ada merah-merah lah
0: satu. Tapi duitnya utuh atau juga udah habis?
1: Nggak siapa apa
0: semua. Lah kok baik sekali ya.
1: Nah, soalnya. Nggak mungkin ngambil PKR apa dompet rusak juga gitu ya.
0: Lah kok isi nih.
1: Alhamdulillah
0: ya. Loh saya tahu lah bu, itu bukan ketelingsut, kalau itu tuh ibu saya yang delewer.
1: Maaf ya pak, saya lupa pak. Ya sudah apa-apa cari. Saya mau nanya. Tentunya orangnya baik banget. mau ya udah tak paksa.
0: Walah.
1: Baik, Pak.
0: Iya. Alhamdulillah kalau masih ketemu sama orang baik ya.
1: Ya. Untunglah saya.
0: Untunglah.
1: Sampai sekarang masih nyala.
0: Loh, kan dicas, nyala terus.
1: Tak cas. Bukan HP Android. Like Android mungkin enggak dibalik sama orangnya ya, Pak.
0: Oh. HP yang titu tatu itu ya.
1: Iya, saya
0: enggak
1: megang
0: HP WA masuk. Oh, lah kenapa?
1: Saya enggak apa-apa, saya sangat bersyukur.
0: Sangat bersyukur.
1: Pokoknya saya dibolehi on errand with.
0: Enggak apa-apa, gitu ya, pakai HP sing elek-elek juga enggak apa-apa, enggak gitu ya.
1: Tapi nyambung.
0: Iya, betul ya, yang penting bisa ngomong sama Joe ya, betul ya.
1: Sekarang zamannya sudah enggak jadul. Orangnya
0: tetap jadul ya kan? Betul.
1: Kata
0: Miki
1: sih, kita itu enggak usah megang. Awesome. Ini aku awesome,
0: tak kok. Awesome, iya, betul. Biarpun zamannya enggak jadul, tetap orangnya jadul, enggak apa-apa ya, Bu ya.
1: Enggak
0: apa-apa.
1: Enggak
0: masalah. Nyambung. Daripada orangnya enggak jadul tapi enggak nyambung ya toh.
1: Ya bener. Pasti sehat selalu ya
0: Mas Jo. Iya. Sama-sama.
1: Alhamdulillah saya sehat terus. Nyapa Mas Jo.
0: Iya, amin. Terus sehat
1: terima
0: ya Bu ya.
1: Terima kasih banyak ya Mas Jo.
0: Sama-sama Ibu Siti. Pak Suruan.
1: Ceritanya itu. Masih banyak ceritanya. Tapi nanti orang lain istihara itu mau masuk.
0: Takut pulsanya habis ya.
1: Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Siti Pasuruan sudah bergabung malam hari ini bicara soal dompet yang ketelingsut ya. Kok bisa gitu loh. Dompet itu isinya HP ya, handphone dan juga beberapa uang gitu. Kemudian pas buka pagar dan bacaan taruh di tempat sampah. Lah kok gitu ya. Lah kok orangnya tuh baik. Itu jarang ya kita ketemu sama orang-orang yang baik seperti itu ya, mau mengembalikan ya, duitnya masih utuh, kemudian barangnya juga masih baik gitu kan. Jadi jarang sekali kita menemukan orang-orang seperti itu. Dan bicara soal ketelingsut ya, apakah Anda juga pernah punya pengalaman ketelingsut ya? Bukan Anda yang ketelingsut tapi barang-barang Anda. Tapi udah ketelingsut mungkin udah lupa ya, udah lupa bahkan udah beli barang yang baru. Tapi tiba-tiba ketemu gitu. Tiba-tiba muncul juga ya gitu ya. Boleh yuk cerita sama saya malam hari ini. Halo, selamat malam Ngobras. Selamat malam. Oh, ini ketelingsut ini berarti ya. Udah on air tapi masih ketelingsut jadi lupa mau ngomong apa, keputus jadinya. 5345474 dan juga di WhatsApp 081331494x992. Kita akan tunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Silakan. Yo, 5345474 dan juga di WhatsApp kami 081331494x992. Kalau misalnya ada punya pengalaman ya seputar barang, mungkin ya barang kecil-kecil misalnya aja seperti anting, perhiasan gitu ya. Waduh udah bingung, udah panik nih. Tadi taruh di mana ya? Ternyata nandukure kompor ya. Seperti itu ya, boleh gabungan. Sambil kita nikmati lagu-lagu enak seperti yang satu ini.

0: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.
2: Motivasi hari ini.
3: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

Dari Anmes Kamaleng dengan cinta luar biasa. Sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Semoga Anda selalu semangat begitu ya. Walaupun mungkin ada benda-benda atau barang-barang yang kecil yang ketelingsut. Kemudian ketemu lagi. Ada yang mengatakan, wah ini dikolei gak ketemu, tapi gak dikolei moro-moro muncul. Nah, dicari gak ketemu, tapi gak dicari tiba-tiba keluar sendiri itu barangnya, muncul sendiri itu barangnya. Ada pernah gak punya pengalaman seperti itu? Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga 081331 4x992. Jangan lupa nanti Ruang Rindunya edisi spesial ya. Anda bisa bergabung kalau Anda bisa menyanyikan lagu kesukaan yang ingin Anda dengarkan. Lagu-lagu Indonesia boleh, nanti kita akan dengarkan, kita akan putarkan, kita akan nikmati bersama-sama sampai jam 11 malam nanti ya. Ruang Rindu edisi hari Minggu bersama saya Joadi Yuwanda, nanti kita akan nikmati lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia di mana Anda bisa bergabung. Anda hanya perlu menyanyikan lagu yang ingin Anda nikmati sendiri. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan ikhlas, gak harus nunggu disuruh.
1: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
0: Nah itu dia Ran, ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP, atau kanal aduan Lapor Pak Amran.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: bukan diriku, kau bukan dirimu. Nah, itu baru tepat itu ya. Selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga untuk Anda yang mau bergabung ya, sudah gak sabar pengen juga ikut bernyanyi sih. Anda boleh bergabung bersama kami ya. Edisi hari ini adalah edisi bernyanyi. Edisinya nyanyi dikit-dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Satu kalimat aja boleh ya. Asalkan nanti Anda juga bisa sebutkan itu judul lagunya apa ya. Penyanyinya siapa gitu. Dan salam-salamnya buat 5 orang saja. 5, 3, 4, 5, 4, 7, 4. Jadi kalau saya bilang ruang rindu, Anda tidak perlu meneruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu, tapi langsung nyanyikan. Begitulah dengan Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Anda bisa kirimkan voice note atau suaranya, suara emas Anda dikirimkan. Nanti setelah dikirimkan baru saya akan putarkan lagu kesukaan Anda gitu ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa?
0: Ya betul.
1: Rindu.
0: Iya.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Ibu Siti. Bagaimana, punya kabar malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Selalu
1: oke.
0: Baik. Ya.
1: Salamnya.
0: Boleh Bu Siti.
1: Salamnya Umi Yantik Queen. Umi Kustia Pondok Maritim. Bu Hartini. Bu Yani Jaya. Bu Ani Esther. Bu Musjati Wibowo. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Rameli.
0: Oke, okay, terima kasih banyak sekali lama-lama kebelas-belasan.
1: Ya, terima kasih banyak Mas Jo Adiwanda.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Siti Barokah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Kau lali, aku maju wis mulai maju.
1: Setelah kau lali lali lali lali lali lali lali tak terus dah bu, ayo bu tak terus dah bu.
0: Terlalu
1: tak terus no, ayo.
0: Iya, ya ngono kuwi mau lho Mas, ya eling ta Mas.
1: Aku ya.
0: Ngono lah eling
1: Mas. Ah, lah ya Taiwangi, ayo.
0: Setelah kau piye Mas?
1: Dapatkan penggantimu. Gitu loh Bu, setelah kau dapatkan
0: hatiku tertutup oleh untukmu.
1: Cukup sudah penderitaan.
0: Cukup sudah penderitaanku.
1: Ah, oke.
0: Pendek wis.
1: Pendek.
0: Cukup Mas, yeah. Penderitaanku Mas, jadi tambahi maneh.
1: Mosok ngono ae kok penderitaan. Ya, monggo.
0: Salame Mas Jung.
1: Ya.
0: Salame buat Bu Siti, Oma Yanti, Bu Mus, Bu Hartini, Bu Nana,
1: satu lagi, ya.
0: Kabupaten semuanya tanpa terkecuali,
1: yeah.
0: Dan juga
1: okay.
0: Buat Mas juga pulang hati-hati.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Isti Karo, ya. Halo, Ruang Rindu.

0: Hianati.
1: Ya, yeah, hilang permataku. Selamat okay. malam.
0: And shalom-shalom ya, selamat malam untuk Bu Siti Ai, untuk Bu Siti Karo, Bu Siti yeah. Bu Hati ini, and Mas Fadi Pamadodo. Tambah Bu Wati. Yeah. Untuk Bang Jo, terima kasih banyak, saya selalu tambahkan tambah baik hati, tambah sayang diriku. Semoga tiba dengan selamat di rumah.
1: Siap.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Sidoarjo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Panjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan.
1: Oke.
2: Panjang jalan kenangan. Lihat tuh.
1: Kau

0: Oke. Ini dengan siapa ini?
1: Mbak Dian Gresik.
0: Oh, Mbak Dian. Suaranya kenapa Mbak Dian sakit?
1: Anu, batuk ya.
0: Oh, batuk.
1: Asmai kumat.
0: Oh ya, oke, lekas sembuh ya Mbak, minum yang hangat-hangat ya.
1: Iya,
0: oke, silakan salamnya buat siapa Mbak Dian?
1: Itu tadi Bu Wira ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah Bu Wira udah sehat, kita bisa
0: lagi. Betul, udah bisa ketawa-ketawa.
1: Iya, ceria lagi.
0: Ceria lagi. Sekarang giliran Mbak Dian, sekarang giliran Anda yang harus sehat ya.
1: Ya wis buat semuanya aja, buat kacunya selamat sukses, selamat hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam Mbak Dian, dari Gresik ya. Oke, makasih Mbak Dian, sehat selalu. Oke, ditunggu lagi atensi-atensinya ya. Ini malam hari ini kita tidak terima WhatsApp yang bentuknya teks, tapi hanya menerima voice note ya, atau pesan suara. Halo, Ruang Rindu.
2: Kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini diriku
0: inginku kenang selalu hatiku damai
2: jiwaku tentram di sampingmu

0: Ya, Bu Titi Damiati, bagaimana punya kabar malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah, Masjo.
0: Sehat.
1: Allah memberikan aku selalu sehat.
0: Amin.
1: Semoga Masjo juga begitu sehat.
0: Monggo.
1: Karena sebentar lagi, Masjo mau ulang tahun yang keberapa ya?
0: Aduh, kapan ya? Kok saya lupa ya?
1: Lagunya ini
0: dikirimkan
1: untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Istikaro, juga Bu Jopya Saat, sama Mama Yo, Pak Tua, Bang Kobar, Mbak Siti, juga Ibu Dewi, Istikaro. Terima kasih,
0: Bu Dewi Istikaro ya. Bu Istikaro, siap. Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bergeser dulu ya, karena nanti saya masih akan undang kembali Anda. Kalau tadi telepon-telepon, nanti akan saya terima atensi Anda melalui telepon WhatsApp ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Juadi Wanda, inilah dia program spesial kita. Kesan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti. Jangan bergeser dulu.

0: Dit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT. Indonesia
1: is me. Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: Lagu-lagunya sudah saya putarkan untuk Anda, ya. Ada Kemesraan, kemudian Hilang Permataku, Sepanjang Jalan Kenangan, Tenda Biru, ada juga Terlambat Sudah, semuanya sudah saya putarkan. Sekarang giliran Anda bisa bergabung kembali bersama kami malam hari ini, ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Tapi kini tak kutemui, berangkatlah aku sendiri di medan bakti. Ku telah berjanji, tentu kita akan jumpa lagi.
2: Tiga malam, Mas Yu.
0: Tiga malam ku mencari.
1: Belum dino aku nelei.
2: Perempat, Mas Yu.
0: Oke, Mas Bandi punya gimana, punya kabar? Kok lama saya nggak dengar suaranya, ya?
2: Sibuk, Mas Yu. Oh, menyibukkan diri. Melekan.
0: Melekan. Delok bal-balan ku pasti, ya.
2: Delok bal-balan.
0: Delok bal-balan. Kira-kira nanti siapa yang menang, ya? Wah. Tunggu saja. Oke, Mas
2: Tunggu
0: Bandi.
2: Tunggu saja, Mas Yu.
0: Boleh.
2: Jagoannya Spanyol.
0: Spanyol. Siap.
2: Semoga. Dalamnya, Mas Yu.
0: Monggo, monggo.
2: Buat Bu Wira, Mas Ali, mm-hmm. Bang Kobar, mm-hmm. Pak Freddy, Pak Bambang, Pak Idris. Ya. Kita aja, Mas Yu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Oke. Ya, Mas Bandi, ya. Oke, kemudian juga ada yang sudah kirim. Tadi saya sudah janji mau putar WhatsApp, ya. Putar WhatsApp. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Coba kita dengar dulu suaranya Bu Siti Rumiah dari Tuban. Silakan, Ibu, Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo, request lagunya Mario, judulnya Merana. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Wati Rameli, Mbak Yanti Queen, Mama Yu, Pak Budit, Pak Setia, dan salam untuk semuanya. Buat Bang Jo nya terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak juga buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban ya, Mario yang Merana. Oke, ditunggu ya Bu. Terus kemudian juga selamat malam, ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp, coba saya cek dulu nih, ada siapa gerangan. Oh, selamat malam, nanti bagaimana Argentina? Wah, nanti ya diserahkan nanti aja bagaimana pertandingannya berlangsung ya. Nanti malam Argentina bagaimana Pak? Ya Argentina baik-baik aja Pak. Sampai saat ini juga Argentina baik-baik aja ya. Oke, ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Bang Ganda. Itu lagu dari Plus Plus I Do Love Me. Karena untuk Bu Wira, Oma Nanti Guin, Pak Tua, Mas Bandi, Mas Andi yang ada di Batam, Mas Salih.
1: Oke, gitu Mas aja.
2: Siti Mustiara.
1: Oke.
2: Udah, makasih Pak Ganda.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Elizabeth, salam buat apa ini? Buat Ramli ya. Coba, ini gak ada suaranya nih. Oh, coba saya putarkan dulu nih, Elizabeth. Halo, selamat malam, Yohanes Lesmana atau Elizabeth ini. Di WA-nya namanya Yohanes Lesmana, tapi di sini saya Elizabeth. Coba kita dengarkan, Ruang Rindu.
3: Halo.

0: Ya, halo.
1: Memori lagu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, silakan Bu Elizabeth. Halo Ibu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Sorry, saya ini gak bisa melihat kena glukoma, tapi saya selalu mengikuti setiap hari
0: Siap.
1: mendengarkan pukul dari 20 sampai 23.
0: Nggih.
1: Terima kasih, Kak
0: Ya.
1: Jo.
0: Ya.
1: Pulang hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Elizabeth. Ini tadi lagunya siapa ya ini ya? Mata hatiku bukan, atau siapa? Mana kasih sayang? Ini mungkin bisa diketik lagi ya, Bu Elizabeth, karena saya cari judul lagunya belum ketemuin. Tadi yang baru saja Anda nyanyikan, bisa di ini dulu judul lagunya siapa? Judul lagunya apa? Penyanyinya siapa gitu ya? Kalau tadi saya bilang, kalau tadi hai di mana mata hatimu, itu lagunya siapa? Di sini ada banyak pilihan soalnya. Ada Cintami Atmanegara, ada Marian Cemantau, ada Mana Kasih Sayang, Di Manakah Matahariku ya. Coba di apa ya, di voice note dulu nih. Ini lagunya siapa? Saya tunggu ya. Oke, halo Ruang Rindu. Oh, terputus. Dicoba kembali. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu.

0: lagi.
1: Gitu aja. Bapak-bapak dan mas-mas semuanya dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu lukisan ya. Oke, rindu lukisan. Saya coba cek dulu ya apakah ada lagunya Chris Biantoro. Oh ada. Baik, ditunggu ya. Rindu lukisan. Kemudian juga ada yang bergabung kembali ini. Oh, lagunya Daun-daun Kering Maya Romantir ya. Oke, Daun-daun Kering. Coba saya cek dulu ya Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth ini posisinya di daerah mana Bu? Di Surabaya atau di mana ini? Kalau bisa disampaikan, karena ini kayaknya penelpon baru ya. Pendengar yang baru gabung gitu, mungkin baru bergabung. Jadi saya pengen tahu ini kira-kira Ibu di mana, di apa namanya, posisinya di mana gitu ya. Daun-daun Kering dari Maya Romantir. Pakai nomor telepon almarhum suami. Oh ya. Iya Ibu, gak apa-apa ya. Ibu di Surabaya, semoga selalu sehat, selalu berbahagia bersama dengan keluarga. Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, ada sudah 5 lagu sudah saya terima atensinya malam hari ini. Kita akan putarkan satu per satu lagunya. Kali ini ada dari Maya Romantir dengan Daun-daun Kering, disuka oleh Ibu Elizabeth. Selamat menikmati Ibu.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi, ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal, ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul. Yuk, tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Yeah, Why Do You Love Me dari Kes Plus sudah kita nikmati bersama. Ya, tidak terasa sudah 24 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas atensi-atensinya. Tadi sudah ada Mario, sudah juga ada Chris Biantoro, ada Maya Rumantir juga. Semuanya mantap deh ya, semuanya oke punya ya. Ada yang memprediksi Argentina, boleh-boleh aja. Argentina juga oke kok ya. Yang pastinya semuanya ya, siapapun yang akan menjadi juara pertama nanti di apakah Spanyol, apakah Argentina, yang pastinya Anda bisa simak pertandingannya nanti pukul 2 dini hari melalui Pro 1 RRI Surabaya. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan kita malam hari ini dengan menerima atensi-atensi Anda melalui line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Oh ibuku, hatiku pilu seorang diri.

0: Oh, ibuku Bang Jo.
1: Ya. Yeah.
0: Dari Pipis Sandora.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salam balik buat Mas Bandi, Bu Titi Damayanti, Bu Wati Rameli, Bu Istikaro, terus Inang Opungian Tikwite, Dinda, itu Bu Nana dan Bu Yani Jaya.
1: Ya. Yeah.
0: Bang Jo Adi Juanda.
1: Siap. Oke, matur nuwun, thank you so much juga untuk Bang Kobar ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, Ruang Rindu.
2: Oke, Dismani berkerudung putih. Maria namamu.

sakit itu. Ah, tersenyum menundukkan waktu.

0: Ya, Suster Maria ya. Silakan Abawi, salamnya buat siapa?
1: Pak Bambang, Bung Freddy, Abah Ali, Mas Bandi, dan Tulang Kobar. Buat Mas Jurnul.
0: Terima kasih Abah Awi ya. Suster Maria dari Deloitte ya, sudah saya siapkan. Silakan, ini masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung kembali. Silakan langsung saja dinyanyikan lagunya seperti apa. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Langsung nyanyi.
2: Dewi, pujaan hatiku, engkau berhatiku, dan rindu. Atau iya ya.
0: Untuk Yahya, oh Dewi, oke, siap. Ini dengan siapa ini?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, Bapak Putra Jaya. Bapak Putra Jaya, ini jagoin siapa nanti? Spanyol atau Argentina nih?
2: Lamin Lang.
0: Ya?
2: Apa Spanyol.
0: Itu? Oh, Spanyol. Kira-kira berapa skornya nanti, Pak? Kira-kira aja tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: Oh, 2-0 untuk Spanyol ya. Baik, semoga nanti benar-benar terjadi ya. Baik, salamnya buat siapa, Pak Putra?
2: Untuk semuanya yang malam ini lagi melek, menunggu final jalan. Salam sehat.
0: Terima kasih Pak Putra, selamat malam, salam sehat juga untuk Bapak sekeluarga ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai Merauke, yang mau bergabung juga boleh ya. Kita coba hadirkan satu lagu, ini coba saya putarkan dulu, Suster Maria ini ya, dari Deloitte. Kalau tadi disuka oleh Bang Kobar.

Dari Titi Sandora, sudah kita nikmati dan tidak terasa sudah 36 menit lebih dari pukul 22 ya, waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ya atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan, karena ini masih ada waktu yang tersisa, saya masih kembali membuka kebersamaan kita malam hari ini. Silakan bisa bergabung kembali di nomor kami 031-534-5474 dan juga 081-33-1-4x992. Dan Anda juga tidak perlu khawatir nanti kalau misalnya Anda nyanyinya gimana-gimana, ya cukup satu kalimat saja boleh ya. Dan Ruang Rindu edisi bernyanyi ini memang spesial kami hadirkan untuk Anda, agar kita juga lebih dekat dengan lagu yang ingin kita nikmati malam hari ini. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia lawas dari tahun 90-an, kemudian juga tahun 80-an, 70-an, kemudian 60-an, boleh ya. Anda bisa pilih satu di antara sekian banyak lagu yang ingin Anda nikmati. Dan kalau misalnya Anda ingin bergabung, nanti kalau misalnya saya angkat telepon Anda dengan Ruang Rindu, Anda langsung saja nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Tidak perlu password, tidak perlu Anda teruskan biasanya seperti passwordnya apa, nggak perlu ya. Langsung aja Anda nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Halo Ruang Rindu.

0: janji di dalam hati, takkan lagi ku menjumpaimu. Selamat malam, Bang Cu.
1: Iya, selamat malam. Sehat?
0: Sehat, dari Pak Toto, Bang Cu.
1: Pak Toto, kan lama sekali gak terdengar suaranya, Pak Toto.
0: Sulit masuknya ya, Bang Cu.
1: Oh, gitu.
0: Tapi
1: ya?
0: Siap.
1: Ya. Baik, kan
0: ada gak lagunya itu?
1: Lagunya dari Bruri Marantika, kan ku jadi calon yang sunyi ya, Pak ya?
0: Ya, hati yang terluka juga.
1: Oh ah, iya, hati yang terluka, sorry. Hati yang terluka, betul. Ada, Pak?
0: Ada ya. Oke, salamnya buat Pak Tua. Kemudian ada Bu Istiharo, Bang Kobar, dan lain-lainnya.
1: Dan lain-lain.
0: Makasih, Bang Cu.
1: Sama-sama, Pak Toto.
0: Banyak rezeki, tetap semangat. Andalmi dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Siap, makasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto sudah bergabung. Lama sekali saya jarang sekali mendengar suara Pak Toto ya. Iya Pak Toto, ya hati yang terluka sudah saya siapkan lagunya untuk Anda. Dan kembali saya juga tunggu atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung. Boleh langsung saja bisa seperti Pak Toto tadi ya. Langsung dinyanyikan lagu yang ingin Anda nikmati. Kita ke irama country dulu. Ada Tantowi Yahya, Oh Dewi. Oh Dewi.

Lagunya berirama country dari Tantowi Yahya, Oh Dewi, sudah kita putarkan ya. Ini untuk Anda tadi sudah request lagu ini, semoga terhibur dan tetap semangat begitu. Untuk Anda yang lagi di jalan, sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, saya juga ucapkan selamat malam untuk Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan. Kalau misalnya lagu-lagu yang saya putarkan hari ini ingin Anda tambah dengan versi Anda ya, lagu-lagu kenangan menurut Anda, nah ini masih ada waktu, saya tunggu atensi-atensinya. Kurang 15 menit perjumpaan kita, masih ada 15 menit lagi, masih bisa diputarkan 1-2 lagu lagi lah ya. Silakan. Cuman syaratnya satu, Anda yang mau bergabung nanti Anda nyanyikan dulu lagunya, begitu ya. Jadi ketika saya angkat teleponnya, ruang rindu gitu ya, Anda langsung nyanyikan saja lagunya. Kalau toh misalnya Anda ingin bergabung melalui WhatsApp juga boleh, Anda langsung kirim saja suaranya, voice note gitu ya, direkam pakai WhatsApp itu, kemudian dikirim ke Pro 1 ya, alamat atau di nomornya Pro 1 di 08133 1-4 kali 992, 08133 1-4 kali 992. Spesial juga untuk Anda yang malam hari ini sedang bertugas, sedang melaksanakan pekerjaan ya, karena mungkin dinas malam, piket malam, semoga lagu-lagu yang saya putarkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda tambah semangat. Kali ini saya akan hadirkan satu lagu dari Bruri Marantika pendengar, dengan Hati Yang Terluka. Disuka oleh Bapak Toto, sampai jumpa yang tadi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, selamat menikmati dan terus bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya, Joe Adi Yuwanda.

0: Dari Bruri Marantika, waduh lagunya sangat-sangat legendaris ya. Dan kita juga punya kesempatan untuk bisa menikmati lagu-lagu seperti ini tiap malam. Jadi kalau misalnya Anda tertarik ya untuk bisa bergabung bersama kami, nantikan selalu Ruang Rindu setiap malam. Mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo Ruang Rindu.
1: Kapan-kapan kita berjumpa lagi.
0: Mohon izin,
1: kapan,
0: Pak Idris.
1: Kapan-kapan.
0: Ya. Pak Idris, mohon izin. Mohon izin, ini lagunya Kus Plus bukan?
2: Gimana, Mas?
0: Halo?
2: Iya, iya, Pak.
0: Mohon izin, ini lagunya Kus Plus bukan?
2: Aku kalau ada minta yang Lex Trio.
0: Lagi siapa? Lex Trio?
2: Lex Trio.
0: Oke, baik. Selanjutnya lagi buat siapa? Oke, lagunya buat siapa, Pak Idris?
2: Oke, masuk. Begitu aja masuk ya. Salam satu semuanya saja masuk. Suara nih, Bang Tangi dulu ya. Ngeris-ngeris.
0: Oh, ya. Oke. Tangi.
2: Oke, sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Pak Idris ya, malam-malam gini kok bangun gitu loh. Padahal orang-orang pada mau tidur ini ya. Jangan tidur dulu, nonton bola dulu ya. Terima kasih. Dari Pasuruan tadi ada Pak Idris ya, dari Lex Trio. Dan sekaligus juga saya Juadi Yuanda pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih mendengar sudah bersama kami. Dan terima kasih juga sudah mengirimkan atensi-atensinya melalui telepon dan juga WhatsApp. Saya Juadi Yuanda menghantarkan Anda untuk terus menikmati siaran Pro 1 hingga nanti akan disiarkan laga atau pertandingan antara Argentina dan Spanyol gitu ya, perebutan juara pertama. Siapakah yang akan keluar sebagai juaranya nanti? Apakah Spanyol? Apakah Argentina? Yang pastinya lagu-lagu di Pro 1 akan terus bisa Anda nikmati setiap malam di Ruang Rindu. Saya Jody Wanda pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai bertemu kembali.

0: seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
0: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
0: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya, bisa jadi temen di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
0: Nah itu, gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Abis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
0: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurutmu, mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT. Indonesia
1: is me. Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Jenny, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
0: Ya, sebisanya aja sih.
1: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
0: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
1: Maksudnya?
0: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
1: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
0: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
1: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
0: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
1: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
0: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin, kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak nggak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Okelah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuman buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan, ternyata bukan datang dari dunia olahraga. Melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Mendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRRI Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya, selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat, bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanetra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Yumi.
2: Mas Bodia,
1: ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa, Mas?
2: Argentina dong. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menjadi juara, Mas?
2: Yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, selamat. Dan ini kenapa sih, Mas?
2: Febri,
1: pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar. Jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, dimana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium, New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman gitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa, dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin. Mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Jadi ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di dalam 10 menit pertandingan. Dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah. Ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus bermain mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bu Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik nih Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan terus mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini Martinez. Ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ketujuh buat mereka. Dengan tiga diantaranya final itu kalah dan tiga diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya. Wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Bung Ari, selamat pagi.
2: Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan kembali mengudara. Tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali mendengar ya di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 di Tuban pagi ini. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Tentunya beberapa program kami siapkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Kita awali program Tuban pagi ini dengan mutiara pagi seperti biasa pendengar. Satu jam ke depan akan menemani pendengar sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar tentunya. Dan untuk mutiara pagi kali ini spesial, kita sudah kedatangan narasumber kita ya di pagi hari ini di studio RRI Tuban tentunya, yang akan membahas nanti tentang berharap bahagia dunia dan juga akhirat pendengar. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Yakin SH selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Dan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya, jika pendengar ingin bertanya begitu ya tentang tema kita pada pagi hari ini bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883476 pendengar. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Nurul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Mas Wahyu.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Mas Wahyu juga sehat walafiat.
0: Nggih, Pak Ustaz, tema kita pada pagi hari ini tentang berharap bahagia dan juga akhirat. Dunia dan juga akhirat begitu Pak Ustadz ya. Ini tentunya saling keterkaitan begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya bahagia di dunia, inginnya kita juga bahagia juga di akhirat begitu Pak Ustadz. Nah kita akan mulai begitu Pak Ustadz ya. Mutiara pagi kali ini mungkin dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Yakin SH selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Monggo silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak dan Ibu pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang terbesar dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman, kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dengan landasan iman, kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia iman ini senantiasa tetap ada di dalam diri kita, sampai kita mengharap kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim membawa hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul.

0: Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kami ingin membawakan topik yaitu mengharap bahagia di dunia dan di akhirat. Sudah menjadi keinginan semua umat Islam, keinginan kita sebagai seorang mukmin untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Karena sebagai orang mukmin, kita hakul yakin mempercayai bagian dari rukun iman yaitu wabil akhirati hum yuqinun, percaya kepada hari kebangkitan. Percaya ada kehidupan setelah kehidupan dunia di mana nanti kita akan dikembalikan kepada Allah dan kemudian kita akan diberikan rapot oleh Allah. Itu adalah bagian dari keyakinan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuhzika 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti akan mati dan kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena itulah maka senantiasa kita banyak berdoa, yaitu sebagaimana doa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu doa yang seringkali kita sebut dengan doa sapu jagat. Doa yang sangat-sangat komplit. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Itu adalah setiap doa yang kita lantunkan, maka senantiasa tidak lepas kita ikutkan doa itu. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagai penutup doa kita, senantiasa terus ditutup dengan doa itu. Kenapa? Karena memang kita memohon yang paling utama, yaitu kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia adalah terserah bagaimana Allah mengatur agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tentunya adalah Allah yang Maha Tahu, tetapi kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia tidak harus kecukupan finansial, kelebihan finansial. Tidak harus kebahagiaan di dunia diberikan kedudukan yang tinggi. Tidak harus kebahagiaan di dunia itu diberikan keutamaan, kelebihan-kelebihan. Tetapi yang terpenting adalah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ada satu resep yang disampaikan Allah kepada kita ya, tentang bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Yaitu apa yang ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 ayat 28, surat yang ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini adalah salah satu petunjuk dari Allah, karena hidup yang bahagia itu adalah tentunya bagian dari kebahagiaan itu adalah hidup yang mendapatkan kedamaian, ketentraman di dalam menjalani kehidupan ini. Dan salah satu faktor untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yaitu dengan senantiasa ingat kepada Allah. Sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya menjadi damai, menjadi tenang, menjadi bahagia dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Allah yang membuat kita, Allah yang tahu persis bagaimana manusia, karakter manusia, dan bagaimana manusia mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Maka firman Allah ini hakul yakin. Kita sebagai orang mukmin, orang muslim, percaya kepada bagian dari rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan pada para nabi dan rasul. Dan di antaranya adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka itulah kita hakul yakin, meyakini kebenaran firman Allah ini, bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kemudian kita berbuat maksiat, bukan kemudian mendatangi tempat-tempat maksiat, bukan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Barangkali ketika melakukan itu mendapatkan sedikit kegembiraan, tetapi hakikat kebahagiaan itu adalah dengan senantiasa ingat dan zikir kepada Allah. Karena itulah maka perintah ingat kepada Allah di dalam Al-Quran itu adalah perintah yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Artinya adalah semakin banyak kita mengingat kepada Allah, maka semakin baik kualitas iman dan takwa kita. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Di dalam Al-Quran, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Waskuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan berbuat kufur. Karena itulah maka kita hakul yakin percaya, semakin banyak kita mengingat Allah, maka semakin kita mendapatkan kedamaian. Dan perintah untuk berzikir kepada Allah adalah perintah yang sebanyak-banyaknya. Di dalam ayat yang lain, surat surat Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dalikum khairulakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah waqur wa kasira la'alakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah diselesaikan, maka bergegaslah kamu berterbaran di muka bumi. Carilah fadilah-fadilah Allah. Carilah rezeki Allah. Tetapi kita diingatkan oleh Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya agar supaya kalian menjadi orang yang beruntung. La'alakum tuflihun. Ya. Jadi dengan berzikir kepada Allah menjadikan kita menjadi orang yang beruntung, dan dengan berzikir kepada Allah maka kita menjadi orang yang mendapatkan kedamaian dan ketentraman di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia. Karena itulah maka semua ibadah itu adalah merupakan bagian dari zikir kepada Allah. Dan puncak daripada zikir kepada Allah itu adalah sholat. Karena sholat tidak hanya kita mengingat Allah, tetapi di dalam sholat kita beraudiensi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, menghadap kepada Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Di dalam Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka sholat itu adalah puncak dzikrullah. Karena di dalam sholat, kita tidak hanya mengingat Allah, tapi beraudiensi dengan Allah. Karena itulah maka itu adalah puncak dari zikir kepada Allah, yaitu dengan senantiasa melaksanakan ibadah, dan utamanya adalah sholat. Semua peribadatan adalah merupakan zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Di samping tentunya adalah zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. ya, kalimat taimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah empat kalimat yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ya. Subhanallah, alhamdulillah, tahmid. Kemudian la ilaha illallah, tauhid. Allahu akbar, takbir. Itu adalah empat kalimat yang paling disukai oleh Allah. Tentunya adalah kalimat istighfar, memperbanyak istighfar, bersyukur alhamdulillah. Itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Semakin banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka semakin kualitas iman kita menjadi semakin sempurna. Bapak dan Ibu pemirsa Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan panutan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kita jadikan Rasulullah itu adalah panutan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang senantiasa tidak pernah berbuat salah dan dosa, senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah pernah menyampaikan bahwa bagaimana Rasulullah itu adalah Rasulullah senantiasa berzikir, ingat kepada Allah setiap tarikan nafasnya. Seluruh kehidupannya senantiasa ingat kepada Allah. Karena itulah manusia yang paling mulia. Karena itulah maka itu adalah pondasi awal. Ya, dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, yang berarti adalah melaksanakan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, melaksanakan mempercayai ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, melaksanakan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah, itu adalah bisa mendapatkan hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Kebahagiaan tidak hanya diukur tadi dengan finansial, dengan jabatan, tetapi Allah juga memberikan firman-Nya agar supaya kita berusaha di dalam kehidupan dunia agar supaya tercukupi sandang pangan dan papan. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Artinya adalah kita tetap berusaha. Berusaha di dalam kehidupan kita ini, kita siapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, beribadah kepadaku. Maka bagian dari ibadah tidak hanya ibadah mahdoh saja, tetapi juga ibadah ghairu mahdoh, termasuk juga mencari rezeki untuk keperluan anak keluarga kita. Itu adalah bagian dari ibadah. Mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas diri kita, pribadi kita. Itu juga bagian dari ibadah. Karena itulah semua aktivitas hendaknya kita mulai dengan basmalah. Artinya adalah kita lakukan itu adalah dengan nama Allah. Dan kemudian kita lalui dengan sungguh-sungguh. Karena itulah maka agar supaya bagaimana supaya kita diberikan kecukupan sandang pangan dan papan, dan itu adalah bagian dari untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, maka kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita untuk senantiasa efektif di dalam menggunakan waktu. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu fi khusr, dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihah, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat-nasihati di dalam kebenaran. Nah inilah kita diberikan waktu yang sama. Masing-masing kita diberikan waktu setiap hari 24 jam. Setiap minggu 7 hari sama. Waktunya sama. Tetapi kita menggunakan waktu masing-masing kita berbeda. Ada yang waktu 24 itu kita gunakan untuk senantiasa berlomba-lomba, fastabiqul khairat, di dalam melakukan kebaikan. Ada yang kita gunakan waktunya itu untuk senantiasa bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan kecukupan sandang pangan dan papan. Ada yang waktunya kita gunakan untuk menambah kualitas iman kita, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk kemudian kita gunakan seefektif mungkin untuk berbuat baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu kita gunakan waktu itu seefektif mungkin untuk hal-hal yang positif. Tetapi ada sebagian kita yang menggunakan waktu dengan begitu saja. Ya, kita gunakan waktu itu ya, kita buang waktu-waktu sehingga tidak menambah kebaikan apa-apa bagi kehidupan kita, bahkan kadang-kadang merugikan hidup kita dan merugikan orang lain. Karena itulah maka Allah memberikan panduan, yaitu agar supaya manusia betul-betul menggunakan waktunya untuk kebaikan. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin, alladzinahum fi sholatihim khosiun, yaitu orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladinahum anil lagwi mu'ridun. Ini yang ayat tiganya. Walladinahum anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang tidak menggunakan waktunya terbuang-buang begitu saja. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu adalah orang mukmin yang beruntung. Ya. Artinya waktunya betul-betul digunakan untuk hal-hal yang berfaedah. Ya. Ada ungkapan idza fatani yaumun walam aktasib ilman walam astati yadan famadaka min umri. Jika hari-hari berlalu dariku sedangkan belum kuraih ilmu, kutanam jasa, untuk apa kehidupanku ini? Itu adalah ungkapan kata-kata mutiara, ya. Artinya adalah kita isi hari-hari ini untuk hal-hal yang berfaedah, yang produktif. Produktif untuk kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mencukupi sandang pangan dan papan, dan juga produktif untuk menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Karena Allah wanti-wanti watazawwadu, berbekalah kamu, fa inna khairaz zati taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah bekal yang terbaik, ya, yang kita nanti akan siapkan untuk bertemu kepada Allah. Karena itulah maka kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah dengan cara yaitu senantiasa hidup kita ini kita landasi dengan nilai-nilai syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang berlandaskan pada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah panduan hidup kita. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Khususnya karena orang yang bertakwa adalah percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai petunjuk bagi kehidupan kita orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dirahmati oleh Allah. Maka agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia tadi, yaitu senantiasa menghargai waktu. Yeah. Kita hidup kita sangat singkat sekali. Karena itu sekarang banyak godaan-godaan untuk menggunakan waktu yang sia-sia. Yeah. Betapa banyaknya kita lihat waktu yang terbuang. Karena itulah setiap saat jangan sampai terbuang waktu itu. Kita sedang bekerja, ya. Bekerja adalah bagian dari ibadah, kemudian di selang-selang waktu kita lantunkan ayat kalimat-kalimat Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah bisa jamaah di masjid. Alhamdulillah bisa berjalan. Terus kita memperbanyak istighfar minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita memperbanyak alhamdulillah. Ya. Kemudian memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus sambil kita melakukan aktivitas. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, ya, di dalam ayat Al-Quran tadi, Allah sangat mendorong kita untuk senantiasa beraktivitas, ya, dengan aktivitas yang produktif, di samping dengan efisiensi waktu, juga menumbuhkan semangat bersaing yang positif, ya, semangat bersaing yang positif. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk supaya senantiasa fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di dalam ayat yang lain, saling tolong menolonglah kamu, wa ta'awanu 'alal birri, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi Allah memberikan arahan kepada kita untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan, dan juga saling tolong-menolong di dalam perbuatan baik. Kemudian Allah memberikan arahan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a falaha. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya. Barang siapa berbuat kejahatan juga untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya, maka itu sebetulnya keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri, karena kebaikan itu akan dicatat oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalia. Waman ja'abi sayyati fala yuzza ila misluha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan perbuatan baik, maka akan dicatat oleh Allah dengan 10 kebaikan. Dan barang siapa berbuat kejelekan, akan dicatat dengan 1 kejelekan. Jadi perbuatan baik untuk dirinya sendiri, dan Allah akan mencatat dengan pelipat ganda. Karena itulah maka pandangan arahan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah tadi saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kita melakukan kebaikan semata-mata sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena dengan berbuat kebaikan, maka hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan salah satu daripada kebahagiaan yang hakiki itu adalah dengan senantiasa berbuat kebaikan. Ada orang-orang yang kemudian mengejar kebahagiaan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka sebetulnya itu adalah kebahagiaan yang semu. Ya. Karena ketika mungkin pada saat itu bergembira ketika berbuat kemaksiatan, maka ketika itu akan hatinya akan semakin resah, semakin resah, semakin resah. Padahal faktor utama kebahagiaan itu adalah kedamaian dan ketentraman hati. Karena itulah maka ketika kita harus mencari kebahagiaan, maka adalah semakin mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang kita hindari. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya faktor supaya kita mendapat kebahagiaan itu adalah senantiasa introspeksi diri. Dan tidak menyalahkan orang lain, ya. Melihat potensi diri, melihat kekurangan dan kelebihan dengan senantiasa introspeksi diri dan tidak menyalahkan orang lain. Ya. Ada ungkapan, ya, gajah di pelupuk mata tak tampak, sedangkan kuman di seberang lautan tampak. Artinya seringkali kita justru melihat orang lain, ya, kemudian menyalahkan orang lain. sementara kita tidak melihat pada diri kita sendiri. Padahal diri kita sendiri juga banyak kelemahan. Karena itulah maka Rasulullah SAW mengingatkan, Tuba liman sagob lahu aibu an yubinas. Berbahagialah orang yang menyibukkan diri dengan melihat kekurangan-kekurangan dirinya, ya, daripada menyibukkan diri untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan panduan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtatibu katsiran minad dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtatibu katsiran minad dhanni, jauhilah prasangka-prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya. Mengapa kita harus menjauhi prasangka? Seringkali kita berprasangka kepada orang lain. Kita menyimpulkan kesimpulan dari diri kita, kemudian kita simpulkan dalam bentuk prasangka. Padahal belum tentu kesimpulan kita itu benar. Kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita sudah mengambil kesimpulan dari versi kita sendiri, kemudian dengan prasangka. Maka disebutkan, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka bisa jadi salah, dosa. Ya, karena kita hanya mengambil kesimpulan dari diri kita sendiri, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Karena itulah maka kita lebih baik senantiasa introspeksi, mencari kesalahan diri sendiri. Ketika kita introspeksi dan kita menyalahkan diri kita sendiri, maka berarti ada upaya perbaikan. Oh iya, saya kok begini, ini adalah kekurangan saya, besok saya akan berubah itu. Wala yang ketabak dukum bakdo, ya, dan jangan senantiasa bergibah satu dengan yang lain. Itu adalah panduan Al-Quran, ya, di dalam muamalah, ya, di mana kita juga agar supaya menjadi pribadi yang baik, yaitu senantiasa adalah melihat potensi diri, introspeksi diri. Kemudian tentunya adalah kerja keras, ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Ini ada empat, ya. Jadi seringkali ya kadang-kadang kita kemudian berpikir salah, ya. Ah, tidak usah kerja keras, engko nek wis wayahe apa teko rezeki lah ya teko. Jadi menggantungkan pada pengertian takdir, tapi pengertian yang kurang benar. Kenapa? Karena ada zaman Rasulullah, seseorang yang tergesa masuk masjid, kemudian untanya dibiarkan saja, tidak diikat. Maka kemudian diingatkan, ketika diingatkan oleh Rasulullah, wahai sahabat, kenapa untamu kok kamu lepas itu? Saya tawakal ya Rasul. Tawakal itu tidak begitu. Tawakal itu kamu ikat dulu yang erat, baru setelah itu tawakal. Wa ala wahi falnya tawakalil mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Artinya adalah usaha dulu. Usaha, kalau dalam hidup ini kita sudah berusaha keras, berusaha dengan cara yang cerdas karena kita diberikan kemampuan potensi akal, tentunya bekerja bagaimana supaya kerja itu bisa mendapatkan finansial yang lebih, yaitu dengan kerja cerdas, dengan kerja ikhlas semata-mata karena ini adalah bagian dari ibadah. Kerja adalah bagian dari ibadah untuk menghidupi keluarga kita, dan kemudian tuntas, ya, tidak setengah-tengah. Artinya adalah fokus, ya, fokus. Kemudian kalau itu semua sudah kita lakukan, ya, kemudian kita berdoa, kita gagal, kita terus maju, terus gagal, tidak berputus asa. Karena apa? Karena Islam tidak membolehkan untuk berputus asa. Wala ta'asu min rohillah innahu la ya'asu min rohillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Tidaklah berputus asa atas rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Artinya kalau kita sudah usaha dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian berdoa, tapi kemudian hasilnya tidak sebagaimana ekspektasi dan harapan kita, maka barangkali itu adalah bagian dari ujian Allah. Allah memberikan ujian dalam bentuk belum keberhasilan. Kemudian kita tetap berusaha terus ya. Kalau kemudian usaha kita sesuai dengan harapan kita, maka kita syukuri ya, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil asyadid. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita hakul yakin itu adalah bagian yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, sungguh menakjubkan. Ya. Perkara orang mukmin ini sangat menakjubkan. Semua urusannya itu baik. Urusan orang mukmin itu baik. Apabila orang mukmin diberikan karunia, kemudian ia bersyukur, maka karunia itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila orang mukmin itu diberikan ujian dalam bentuk musibah dan kemudian sabar, maka itu adalah kebaikan dari orang mukmin itu. Maka kehidupan manusia ini adalah diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang memberikan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara hambanya yang paling baik amal perbuatannya. Nah, ujian itulah bisa merupakan kegagalan, itu adalah bagian ujian. Musibah adalah bagian dari ujian, maka kita diperintahkan untuk sabar. Dan keberhasilan karunia itu adalah juga ujian, kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur. Kemudian tentunya adalah ya, di dalam kehidupan dunia ini kita tidak hanya mengharapkan kehidupan yang bahagia di dunia ya, karena itu maka Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu latul hikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika mul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah karena kesibukanmu di dalam bekerja, kesibukanmu di dalam berkarir, kesibukanmu di dalam mendapatkan kedudukan atau kesibukanmu di dalam mengurusi keluarga sampai melupakan kamu untuk beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika mul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian karena kesibukannya di dalam bekerja, kesibukannya di dalam berkarir, kesibukannya di dalam mengurus anak-anak dan keluarganya sampai lupa beribadah kepada Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Karena itu ada panduan ya. Allah mengharapkan kepada kita untuk senantiasa efektif dalam menggunakan waktu, berlomba-lomba dalam kebaikan, bekerja secara giat, secara tuntas, tetapi kemudian Allah mengingatkan, jangan sampai urusan dunia kemudian melupakan kamu untuk berzikir dan ingat kepada Allah. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tidak itu saja, ya, karena kita hakul yakin bahwa kehidupan ini adalah kehidupan dunia dan akhirat. Kita berharap akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia, tetapi juga kita berharap mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di akhirat. Itulah doa yang tadi, surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah adalah kebaikan di akhirat, yang itu adalah kita siapkan dalam kehidupan kita ini. Kita bekerja bagian diri ibadah, tapi juga kita melakukan ibadah mahdhah. Kita melaksanakan rukun Islam. Ketika datang panggilan sholat, maka kita bergesak gegas untuk meninggalkan pekerjaan kita untuk kemudian menghadap kepada Allah. Panggilan Allah. Kalau kita benar-benar mengikuti ketentuan panggilan-panggilan Allah, menjadi orang yang bertakwa, Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan di dalam menghadapi kehidupannya. Ini adalah firman-firman Allah yang pasti kebenarannya. Inna wala yukhriful mi'at. Allah tidak akan menjanjikan janjinya. Karena itu maka kita siapkan takwa ini adalah bekal untuk kehidupan akhirat kita. Karena Allah berjanji. Allah berjanji dua janji. Yang pertama adalah untuk kehidupan akhirat kita, Allah berjanji. Kalau tadi kita menginginkan kehidupan bahagia di dunia, maka juga kehidupan bahagia di akhirat, berharap. Maka kemudian Allah berjanji dua. Yang pertama, innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro. Kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira liyadukul adab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit-kulit mereka mengelupas, maka kami ganti dengan kulit yang baru untuk agar supaya mereka merasakan siksa yang sangat pedih. Ini adalah janji Allah terhadap orang-orang kafir. Akan memberikan tempat kembali yang sejelek-jeleknya, yang kita sebut dengan neraka. Kemudian janji yang kedua, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Inna wa la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melinjali janjinya. Karena itulah maka untuk menyiapkan kebahagiaan, berharap kebahagiaan di akhirat adalah kita menyiapkan bekal ini, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dan berbuat kebaikan, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah, dan itu adalah sebaik-baik bekal. Ya, karena itulah maka kita melakukan perbuatan baik, ini adalah bagian dari bekal kita untuk kehidupan akhirat. Kemudian juga doa itu, ya kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, artinya kita dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, dimasukkan ke dalam surga. Ya, dan itu janji Allah. Wasiqal ladzina taqarrabahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibukum fatuluha khalidin. Ya. Surat Az-Zumar ayat 73. Ya, orang-orang yang bertakwa akan diajak berombongan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian ketika pintu dibuka, maka kemudian diberikan salam kehormatan oleh penjaga surga, dimasukkan ke dalam surga kelama-lamanya. Kemudian kita juga wakina adam banar, dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Dijauhkan dari siksa api neraka, itu adalah harapan kita. Dan itu ada di dalam surat As-Sob, ya, ayat 10, 11, 12, 13, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fakun qarib wa basyirin mu'minin. Ini adalah panduan, ya, bagaimana agar supaya kita terhindarkan dari siksa api neraka. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Ya. Jadi ini Allah memberikan petunjuk, menunjukkan satu perniagaan, perdagangan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Apa perdagangan itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai dan tempat-tempat yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah ya, sekilas ya, kita berharap dan semua orang mukmin ya, semua kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, hidup yang bahagia, yang damai, dan itu hanya bisa kita lakukan senantiasa kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka dengan senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat kita, yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kajian yang sangat menyentuh hati sekali begitu ya, Masya Allah. Tema kita yang sangat luar biasa hari ini tentang berharap bahagia dunia dan juga akhirat. Ini mungkin Saya lempar ke untuk pendengar ya, kalau misalnya pendengar ingin bertanya untuk Bapak Ustadz Nurul Yakin begitu ya, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-964186, ataupun bisa telepon di 0356-883-4756 pendengar ya. Sebelum itu Pak Ustadz, ini pertanyaan dari saya begitu
0: ya,
1: Pak Ustadz.
0: Iya,
1: Mas. Di zaman yang modern seperti sekarang ini Pak Ustadz, ya, banyak orang yang terjebak dengan adanya hustle culture. Yeah. Orang itu bisa sampai sibuk mengejar dunia sampai kadang-kadang stres begitu ya. Namun juga bisa melupakan akhiratnya. Ada juga di kasus yang lain ada yang dikatakan menarik diri dari dunia agar tidak atau takut tergelincir tentang dosa ini. Nah ini Islam melihatnya seperti apa Pak Ustadz? Melihat titik terangnya atau titik tengahnya dalam membagi porsi mengejar dunia ataupun akhirat Pak Ustadz?
0: Iya. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang senantiasa memberikan panduan kita untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka wa darul akhirah, walatan sanasibaka minat dunia. Carilah kamu kehidupan dunia, akhirat, wabtaghi fima ataka wa darul akhirah, walatan sanasibaka minat dunia. Ya, jadi carilah kamu kehidupan akhirat, tetapi jangan lupakan kehidupan kamu di dunia. Adanya keseimbangan yang luar biasa. Di dalam surat Al-Jumu'ah, Mas Wahyu. Pertama adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika datang panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggallah semua urusan, tinggallah perdagangan, urusan dunia ditinggalkan. Fasau ila dikrilah, cepat-cepat bergegas-gegas menuju panggilan Allah, wadarul baik, dan tinggalkan urusan perdagangan. Itu artinya adalah ketika datang panggilan sholat, maka kita tinggalkan urusan dunia. Maka ayat seterusnya luar biasa. Ini keseimbangan yang luar biasa di dalam sistem hukum Islam. Fa'idha kudiyati sholatu. Apabila sholat itu sudah selesai ditunaikan. Sudah selesai. Fa'idha kudiyati sholatu fantasiru. Fa'idha kudiyati sholati fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Cepat-cepat bergegas, beterbaran di muka bumi. Dan carilah fadilah Allah, carilah rezeki Allah. Dan kemudian masih diingat, wadkurullah la'alakum tuflikun. Dan berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak agar supaya kamu menjadi beruntung. Jadi begitu selesai urusan ibadah, maka justru kita diperintahkan bergegas kembali kepada pekerjaanmu lagi.
1: Fokus lagi.
0: Ya. Tapi di dalam fokus itu, kamu ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Betul. Artinya meskipun juga kerja keras, tetap ingat Allah. Karena semakin banyak ingat Allah, kualitas iman kita semakin banyak. Artinya di tengah-tengah kerja, ya kita melafadzkan kalimat thayyibah itu kan ingat Allah. Allahu Akbar, Allah astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Itu ingat Allah. Jadi semakin banyak kita ingat Allah, maka kualitas iman akan semakin baik. Artinya adalah adanya keseimbangan. Karena kita hidup di dunia, kita butuh kehidupan sangat sandan pangan dan papan. Betul. Ya. Karena itulah maka bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena itu bekerja jangan sampai melupakan Allah, ya. Dan bekerja jangan berbuat curang. Ya, okay. Itu, ya. Jangan berbuat curang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah itu banyak yang curang. Mas Wahyu, ya. Terutama dalam timbangan. Dalam timbang-menimbang itu curang. Ya, diberi beban sehingga tidak sampai batas. Maka kemudian diingatkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awwal zanuhum yuksirun. Ala yadun ulaika annam usul yaumin adim yauma yakumun nasu bil alamin. Jadi diingatkan, celaka orang-orang yang menimbang. Ya. Apabila dia beli minta dipenuhi, timbangannya. Apabila menimbang untuk orang lain dikurangi. Apakah mereka tidak melihat bahwa nanti akan berhadapan dengan Allah? Sebetulnya konteks ayat ini adalah mengingatkan penduduk Madinah yang pada saat itu banyak berbuat curang dalam timbangan. Tapi sebetulnya ayat ini adalah konteks dalam kehidupan kita. Segala macam pekerjaan kita. Ya. Segala macam aktivitas kita, jangan sampai kita berbuat curang, karena semua aktivitas kita itu adalah nanti di setiap ucapan, tindakan, dan perbuatan, ada malaikat yang senantiasa mencatat kita, dan catatan nanti akan diberikan kepada kita. Jadi konteks ayat ini dulunya adalah mengingatkan surat Al-Mutaffifin itu, penduduk Madinah, tapi sebetulnya adalah untuk umat Islam, ya, agar supaya di dalam bekerja jujur, ya, tidak curang, ya, karena apa? Karena nanti semua akan dicatat dan tercatat, dan buku catatan akan diberikan kepada kita.
1: Betul. Ya. Baik, itu tadi jawaban yang luar biasa, begitu, ya. Pak Ustadz, ya. Ini ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, yang mungkin bisa dijawab singkat saja karena sebentar lagi waktu akan masuk di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi RRI dan Bapak Ustadz Nurul Yakin, saya Ibu Aminah dari Palang. Sebagai orang tua, cita-cita tertinggi saya tentu ingin berkumpul keluarga lagi di surga kelak. Tapi jujur, mendidik anak-anak zaman sekarang itu luar biasa tantangannya dengan adanya gadget dan juga medsos. Bagaimana tips dari Bapak Ustadz agar kami sebagai orang tua bisa menyeimbangkan pendidikan umum untuk masa depan dunia anak, sekaligus membekali fondasi agama yang kuat untuk akhiratnya. Masya Allah, ini luar biasa dan juga kompleks sekali. Gitu Pak Ustadz, pertanyaan.
0: Iya, ya, bagus sekali. Ya. Jadi memang kewajiban kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tuh. Dan itu adalah investasi, ya, bagi kehidupan kita. Maka pertama adalah kita kenalkan anak-anak kita sedini mungkin tentang pendidikan agama. Ya. Kalaupun kemudian tidak sekolah di agama, maka kita bisa ikutkan lembaga apa non pendidikan, ya, seperti baca Quran, ya, kemudian kita ikutkan untuk belajar agama di masjid-masjid, kan ada itu, ya. Kemudian juga kita sering ajak anak-anak itu ke masjid, ya, supaya sedini mungkin mengenal Islam, ya, waktunya sholat, meskipun secara syar'i belum kewajiban sholat. Waktunya puasa, kita ajak puasa meskipun belum kewajiban puasa, mulai puasa duhur. Kemudian yang lebih penting lagi adalah contoh dari orang tua.
1: Ya. Contoh dari orang
0: Bagaimana tua. Anak kita mau kita ajak berbuat baik kalau kita juga tidak memberikan contoh yang
1: tidak bisa mempraktekannya.
0: Itu yang paling penting.
1: Betul.
0: Jadi contoh keluarga, kalau kita mengajak anak kita untuk ke masjid sholat, maka kita pasti juga harus sholat ke masjid. Tidak bisa kemudian anak-anak, ayo cung ke masjid, tapi dia tidak ke masjid. Paling nanti anak-anak sekarang, bapak ibu sendiri tidak ke masjid, kok unsur ke masjid. Jadi contoh keluarga itulah yang terbaik, ya. Jadi ketika anak itu melihat orang tuanya juga melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik, maka tentunya dia akan menjadi baik. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah anak-anak ini diberikan makanan yang halalan thayyibah. Ya, karena itu adalah nanti akan menjadi bagian dari dagingnya, darahnya. Karena itu diberikan makanan yang baik, yang halal thayyibah. Dan kemudian yang tidak kalah itu adalah diberikan doa, Mas Wahyu.
1: Doa.
0: Tidak ada doa yang paling mustajabah kecuali doa orang tua terhadap orang tua. Anaknya.
1: Betul.
0: Senantiasa terus mendoa, ya, agar supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Setelah kita kenalkan agama dengan baik, kita berikan contoh agama, ajaran agama dengan baik. Kita bimbing anak-anak kita supaya dalam pergaulan yang baik. Kemudian kita doakan dengan doa terus. Maka itulah, kalaupun kemudian tidak sebagaimana ekspektasi kita, terus kita berdoa dan kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri, betapa Nabi Nuh yang membina kaumnya 950 tahun, ternyata juga tidak bisa memberikan ajaran tauhid kepada istri dan anaknya. Itulah Mas Fadil. Jadi yang penting kita sudah usaha dan doa dan minta terus. Adapun kalau Allah berkehendak lain, mungkin itu bagian dari ujian. Karena ujian kita bisa jadi terhadap diri kita, bisa jadi kita diuji melalui anak-anak kita.
1: Betul, ya. Betul. Luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Kiai Haji Nurul Yakin. Semoga pertanyaan dari Ibu Aminah tadi di Palang juga terjawab juga. Pak Ustadz, sebagai penutup Pak Ustadz, dialog kita pada Mutiara Pagi edisi tanggal 20 Juli 2026 kali ini untuk closing statement atau pesan inti.
0: Ya, Bapak closing Ustadz statement adalah firman Allah dalam surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu mafahyu kapan kematian itu akan datang. Ya, bisa jadi banyak kita saksikan di medsos ketika berolahraga kemudian meninggal di tengah olahraga. Ketika bergembira ada yang meninggal ketika berjoget, ketika berolahraga. Kita tidak tahu. Tetapi Allah memanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya adalah kita senantiasa jaga iman kita setiap saat, jangan sampai terlepas. Karena bisa jadi, na'udzubillah, ketika kita terlepas, berbuat maksiat, kemudian datang kematian. Na'udzubillah.
1: Na'udzubillah. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kajian yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Yakin Esa selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Dengan tema yang sudah dibahas satu jam ya, tentang berharap bahagia dunia dan juga akhirat. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Yakin tadi bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan begitu Pak Ustadz. Ya, untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Selamat pagi, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui

0: kan bukan gaji bulanan.
1: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig economy tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Ermina Jin melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Kenaikan tersebut mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 74,78%, menandakan semakin banyak masyarakat yang masuk ke pasar kerja. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur Nurul Andriana mengatakan jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 7,7 juta pekerja atau 31,76% dari total penduduk bekerja di Jawa Timur. Di sisi lain, proporsi pekerja formal turun 0,53 persen poin menjadi 35,56%, sedangkan pekerja informal meningkat dari 15,25 juta orang menjadi 15,63 juta orang, menunjukkan mayoritas lapangan kerja di Jawa Timur masih berada di sektor informal.
5: Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal, kita melihat di 2026 ini mengalami peningkatan dibanding di Februari 2025. Kalau kita melihat yang informal adalah sebesar 64,44 persen. Kalau Februari 2025, 63,91 persen. Sedikit mengalami peningkatan. Kemudian kalau kita melihat dari tingkat pendidikan penduduk pekerja di bulan Februari 2026, kalau kita lihat dari sisi pendidikan yang ditamatkan sebanyak 9,59 persen dari total penduduk pekerja Jawa Timur berpendidikan tinggi atau diploma ke atas. Tetapi 41,01 persen dari total penduduk bekerja di Jawa Timur adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah.
4: Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT turun tipis dari 3,61 persen menjadi 3,55 persen atau sekitar 892,64 ribu orang. Namun tingkat pengangguran tertinggi masih berasal dari lulusan universitas sebesar 6,04 persen disusul lulusan SMA 5,75 persen. Ermina melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala desa melakukan pendataan ulang administrasi aset desa secara menyeluruh guna memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala desa melakukan

0: pendataan ulang administrasi aset desa secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendataan ulang dinilai penting sebagai dasar penataan administrasi sekaligus menghindari persoalan pengelolaan aset di kemudian hari. Aset desa yang terdokumentasi dengan baik juga akan memudahkan proses perencanaan dan pengawasan.
1: Jadi tanah TKD. Nah nanti kebetulan kepala desanya juga masih baru untuk segera mengapa itu namanya mendata atau menata ulang karena ya jumlah lapaknya berapa, terus pemasukan berapa ke desa.
0: Selain itu, pemerintah desa didorong memaksimalkan pemanfaatan aset yang memiliki potensi ekonomi agar mampu memberikan nilai tambah bagi desa. Pengelolaan aset yang tertib diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD secara berkelanjutan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh desa segera menindaklanjuti pendataan tersebut sehingga pengelolaan aset menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendukung kemandirian serta pembangunan desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Universitas Negeri Surabaya menonaktifkan 6 mahasiswa yang diduga melakukan kekerasan verbal dari seluruh kegiatan kampus guna mendukung kelancaran pemeriksaan yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Faris Yarbu melaporkan.
3: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau PPK Universitas Negeri Surabaya kini tengah mendalami kasus dugaan kekerasan verbal yang melibatkan 6 mahasiswa. Kasatgas PPK UNESA, Iman Purba menjelaskan berdasarkan rekaman percakapan yang telah dipulihkan, ditemukan adanya tindakan pelecehan secara verbal, serta upaya mengobjektifikasi para korban. Sebagai langkah awal, kini 6 mahasiswa terlapor telah dinonaktifkan sementara dari aktivitas perkuliahan yang sedang mereka jalani. Hal ini dilakukan guna mempercepat proses investigasi.
4: Sejauh ini hasil pengembangan kami memang sudah terlapornya ada 6 dengan kualifikasi derajat kesalahan yang sangat varian, ya. Ada yang berbeda-beda kira-kira begitu, tapi memang sanksinya itu akan kita rumuskan, kita simpulkan di minggu depan. Mungkin hari Jumat simpulan rekomendasi akan kita serahkan ke Pak Rektor.
3: Sementara itu, untuk memulihkan kondisi mental para korban, pihak kampus telah menyediakan tim psikologi. Pendampingan ini diberikan karena beberapa korban dilaporkan mengalami trauma dan kondisi psikologis yang terguncang. Dari upaya yang dilakukan, Iman menegaskan UNESA tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk tindakan pelecehan di lingkungan akademik. Faris Yerbo melaporkan.
2: Amsal Sitepu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Karo, kini aktif menjalankan safari ke berbagai wilayah Indonesia untuk menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif. Farin Regi melaporkan.
5: Ketua DPC Gekrafts Karo, Amsal Sitepu, yang beberapa waktu lalu sempat viral, akibat karyanya dipermasalahkan, kunjungi Lamongan untuk jaring aspirasi pelaku ekonomi kreatif terkait kebijakan, ide, dan gagasan agar sektor ekonomi kreatif di Lamongan mampu naik kelas. Ia berkeliling seluruh Indonesia untuk jaring aspirasi yang dihimpun dari para pelaku ekonomi kreatif yang akan diperjuangkan menjadi bahan penyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat kreatif. Ia menegaskan pelaku ekonomi kreatif tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, kreativitas merupakan profesi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu membuka lapangan pekerjaan.
6: Lamongan ini bukan hanya terkenal dari soto Lamongannya gitu nanti, tapi banyak itu hasil-hasil karya ekonomi kreatifnya itu yang naik kelas dengan kebijakan-kebijakan yang sedang kita perjuangkan ini nantinya gitu. Dan yang pasti ekonomi kreatif di Lamongan ini, di Kabupaten Lamongan ini, tidak boleh dianggap sebelah mata lagi. Dan para pekerja ekonomi kreatifnya itu nggak bisa dianggap sebagai orang yang tidak punya pekerjaan. Mungkin selama ini tidak punya bapak asuh, mungkin katanya di daerah banyak para pelaku ekonomi kreatif, tapi kita percaya dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Gekraf, dengan teman ekonomi kreatif, dengan pemerintah, membuat ekonomi kreatif di Lamongan ini bisa naik kelas.
5: Ketua DPC Gekraf Lamongan, Praditya Aditya, menilai jejaring aspirasi tersebut sebagai bentuk edukasi kepada para pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, pengalaman yang dialami Amsal menjadi pembelajaran penting agar para kreator semakin memahami aspek hukum dalam berkarya.
7: Kemarin sempat viral ada Mas Amsal Sitepu yang dimana pelaku ekonomi kreatif yang karyanya malah menjadi perkara bagi dia. Nah, ini hal ini yang kita perlu sosialisasi kepada semuanya terkait dengan bagaimana pentingnya informasi-informasi yang bisa kita ambil sumber dari Mas Amsal Sitepu ini supaya tidak terjadi di teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lamongan khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya.
5: Ia juga menyoroti pentingnya pendataan sektor ekonomi kreatif melalui sensus yang akurat. Menurutnya, validitas data akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Farin Raghi melaporkan.
2: Pendengar, hadapi ancaman kekeringan di musim kemarau di Pestarbun Kabupaten Kediri, petakan lahan rawan dan perkuat mitigasi bersama lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan.
8: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
9: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
10: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
8: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
2: Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan menerjunkan mahasiswanya untuk menjalani pengenalan lingkungan persekolahan dan kuliah kerja nyata atau KKN internasional Oktober mendatang. Farida Usnia melaporkan.
11: Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya akan kembali menerjunkan mahasiswanya untuk menjalani pengenalan lingkungan persekolahan PLP dan kuliah kerja nyata KKN Internasional Oktober mendatang. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan bakal ada seleksi untuk mahasiswa yang mau menjalani PLP dan KKN Internasional. Salah satunya uji kemampuan berbahasa Inggris.
12: Nanti bulan Oktober akan ada program ini lagi. Proses program ini kami melakukan seleksi internal di mana mahasiswa akan diuji dengan pertama pengujian mereka terhadap bahasa Inggris, kedua pengujian mereka terhadap wawasan kependidikan, dan ketiga yaitu mereka diuji tentang kebudayaan.
11: Sementara itu Direktur Direktorat Humas dan Kerjasama UAB Surabaya, Dr. Imade Bagus Dwi Arta mengatakan, dalam PLP dan KKN internasional selanjutnya akan dilakukan penjajakan dengan Malaysia.
13: Jadi untuk berikutnya selain dengan Thailand, terutama di kota Krabi, Thailand, berikutnya kami sedang melakukan penjajakan dengan Malaysia. Dengan Malaysia, kami sedang penjajakan dan beberapa negara ASEAN lainnya.
11: PLP dan KKN internasional yang berlangsung perdana di tahun 2026 telah dilakukan 3 mahasiswa-mahasiswi UAB Surabaya. Mereka melakukannya di Thailand hingga 18 Juli 2026. Farida Husnia melaporkan.
14: Info olahraga.
2: Selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Anniversary Games Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
15: Laga Anniversary Game 99 tahun Persebaya berakhir imbang dengan skor 2-2 saat berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo KBT Surabaya pada Minggu sore. Sejak awal pertandingan, tim asuhan Bernardo Tavares tampil percaya diri dengan menguasai jalannya laga. Gol pertama Persebaya justru hadir di akhir babak pertama, di mana sepak pojok Francisco Rivera berhasil disambut sundulan Alex Martin yang menggetarkan gawang PSIS sekaligus membawa Persebaya 1-0 saat menutup babak pertama. Usai jeda, Persebaya tetap mempertahankan intensitas permainan. Yan Mabela yang masuk sebagai pemain pengganti memberikan kontribusi nyata dengan mencetak gol di menit ke-53 dan mengubah skor menjadi 2-0. Namun di tengah upaya menambah gol, PSIS memanfaatkan situasi dengan memperkecil ketertinggalan melalui Laurentius Amanat Sabda di menit ke-74. Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri tim tamu. PSIS berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-84. Serangan balik cepat kembali dilakukan Laurentius Amanat Sabda dan mencetak gol keduanya sekaligus mengubah skor menjadi 2-2. Menjelang pertandingan, Persebaya hampir menambah keunggulan, namun peluang tersebut berhasil digagalkan tim tamu. Skor imbang 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski gagal mengamankan kemenangan, laga ini memberikan gambaran kekuatan serangan Persebaya dan menjadi bahan bagi evaluasi tim. Hal tersebut disampaikan pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, yang mengaku melihat banyak sisi positif meski timnya gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas bermain imbang 2-2. Menurutnya pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi penting menjelang Piala Presiden, terutama untuk mengukur kemampuan pemain menghadapi tekanan pada pertandingan sesungguhnya.
16: Yes, we try to put many players to see, because one thing is on the trainings, another thing is the pressure of the game. This is one target from our side. I want to see where the players.
15: Ada hal-hal yang saya sukai dari tim karena kami mampu menciptakan banyak peluang, tapi ada juga yang tidak saya sukai, yaitu kami kebobolan 2 gol akibat beberapa kesalahan individu dan juga kolektif yang seharusnya tidak terjadi. Mereka hanya memiliki 3 tembakan ke gawang dan mencetak 2 gol. Kami memiliki banyak peluang, tetapi hanya mencetak 2 gol. Inilah sepak bola. Selain itu, Tavares juga menyoroti pentingnya pergerakan pemain tanpa bola agar rekan yang menguasai bola memiliki lebih banyak pilihan umpan. Selain itu, ia memahami kondisi fisik sejumlah pemain yang mulai menurun karena tim baru menjalani masa persiapan. Ia juga mengapresiasi dukungan supporter yang memenuhi Stadion GBT dan berharap Persebaya tampil lebih tajam serta meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jelang digelarnya Porprov Jatim, sejumlah atlet di Kabupaten Kediri mulai mengikuti pemusatan latihan kabupaten atau Puslatkap. Ayu Citra melaporkan.
17: Menjelang digelarnya Porprov Jawa Timur, sejumlah atlet di wilayah Kabupaten Kediri saat ini mengikuti pemusatan latihan kabupaten Puslatkap. Upaya dilakukan demi meningkatkan kompetensi para atlet yang akan berjuang di ajang bergengsi Porprov Jawa Timur mendatang. Hal itu disebutkan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata. Kediri.
18: Kalau Puslatkap nanti tetap di cabur masing-masing. Tentunya kenapa kita namakan pemusatan latihan, walaupun tempatnya di tim apa di cabur masing-masing, karena di pemusatan latihan ini mulai kita monitor dari perkembangan atlet, mulai dari fisik, teknik, bagaimana nanti persiapannya sampai nanti menjelang Porprov. Ya, tentunya nanti kita ada metode-metode dari sport science seperti parameter dan pengukuran yang lainnya.
17: Ditambahkan oleh Hakim bahwa untuk pelaksanaan pemusatan latihan kabupaten tersebut secara umum memang dilaksanakan di tiap cabang olahraga atau cabur. Namun, KONI Kabupaten Kediri juga tetap melakukan monitoring dan mengukur sejauh mana perkembangan kemampuan setiap atlet. Terpisah, Ketua Cabur Taruh Derajat Kabupaten Kediri Suhari menyebutkan, biaya memang memasang target sangat tinggi dalam ajang Porprov Jawa Timur ke-10 di Surabaya. Itulah maka yang minta kepada semua atletnya akan menyiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari latihan fisik, teknik, taktik, hingga melatih mental. Bahkan cabur ini juga menggelar tryout atau uji coba dengan kontingen lain sebagai bagian dari evaluasi tim kepelatihan.
19: Persiapan lebih awal itu akan lebih baik untuk Porprov yang ke-10 di Surabaya 2027 nanti. Kita mungkin yang masih, karena ada yang atlet yang sudah usianya sudah habis, kita juga punya lapisnya, yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di Porprov kemarin.
17: Diketahui pada ajang Porprov Jawa Timur tahun 2025, cabur tarung derajat berhasil menjadi juara umum kedua dan raihan 11 medali. Ayu Citra melaporkan.
14: Demikian info olahraga.
2: Dengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Sumur Yang Mengering, Ingatan Yang Bertahan. Selengkapnya dilaporkan oleh Benny Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting. Bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut-mulut ya. Terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub. Soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cakar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Ben Hermawan.
4: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Benny Hermawan, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini edisi tanggal 20 Juli 2026 ya. Dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tentunya ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar hari Senin kali ini. Pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi begitu ya. Bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186. Dan juga bisa telepon di 0356883456.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdasarkan